0: informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Jaman. Hanya saja Nur Jaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
7: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
9: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Malik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
10: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
9: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
11: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
9: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi dan Kementerian UMKM diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
12: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
14: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
13: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
12: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
13: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
16: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
15: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
17: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
15: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
18: 4, 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
19: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai tripleks berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
20: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
21: Yeah.
20: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun. Digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
19: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
22: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh, lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
19: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Dalam wawasan Anda bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
3: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai
5: masyarakat Indonesia menyapa pagi.
6: Es abadi di Puncak Jaya, Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2026 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah tropis. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Arda Sena, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi, Mas Rudi.
6: Iya, temuan terbaru BMKG terkait dengan ancaman hilangnya es di Papua atau di es abadi Papua bagaimana nih, Pak?
7: Iya, terima kasih. Sebenarnya BMKG sudah memonitor pengurangan dari glasier di Puncak Jaya dengan pengamatan yang sistematis sebenarnya semenjak tahun 2010. Yang menanamkan alat-alat monitoring berupa pancang-pancang tiang semenjak tahun 2010.
6: Okay.
7: Pada saat itu kedalamannya masih sekitar 32 meter dan sekarang tinggal sedikit, tinggal 4 meter.
6: 4 meter itu ketebalan maksudnya, Pak, ya?
7: Ketebalannya, betul.
6: Oke, okay. Iya, silakan, Pak.
7: Pengurangannya sebenarnya juga cukup drastis dari semenjak tahun 1850-an hingga sekarang itu pengurangannya sudah lebih dari 99%. Dan pemantauan kami di akhir tahun 2025 kemarin itu luasnya hanya tinggal 0,16 km persegi, Mas Rudi.
6: Ya. Artinya sejak 2010 itu apakah BMKG melihat percepatan pencairan yang cukup cepat, cukup ekstrim, Pak?
7: Ya, betul. Sejak tahun 2010 kami memang melakukan pengamatan. Pencairannya kan terjadi secara perlahan dan gradual semenjak tahun 1850-an ya, semenjak era revolusi industri. Namun sejak periode akselerasi perubahan iklim setelah tahun 1950-1960-an dengan pemanasan global, tentunya pencairan dari glasier di Puncak Papua ini juga semakin terakselerasi, Mas Rudi.
6: Ya. Faktor penyebab utama pencairan yang begitu cepat di es abadi Papua ini apa, Pak?
7: Ya, yang pertama tentunya adalah perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan belakangan suhu permukaan di Puncak Jaya tersebut sudah di atas titik beku atau di atas 0 derajat sehingga secara otomatis secara perlahan dia mencair, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat episode-episode

0: saldo gitu ya. Itu yang menyebabkan semakin cepatnya menipisnya glasier di Puncak Jaya, Mas Rudi.
1: Jadi beberapa fenomena El Nino ini mempercepat pencairan di di Papua ini, Pak ya, Puncak Jaya ya.
0: Betul.
1: Baik, baik. Pak Ardasena, secara ilmiah Pak, apakah proses pencairan ini masih bisa ditahan atau memang sudah tidak mungkin lagi?
0: Saat ini sudah tidak mungkin ya, karena pemanasan di bumi ini sudah terjadi secara global. Puncak Jaya walaupun cukup tinggi untuk ukuran gunung di wilayah tropis, tetapi tidak cukup tinggi yang sehingga membuat titik beku tersebut sekarang sudah terjadi di permukaannya secara konsisten dari tahun ke tahun, Mas Rudi.
1: Ya. Apakah iklim yang terjadi atau cuaca yang terjadi di Puncak Jaya ini juga memberikan pengaruh secara umum iklim di Indonesia?
0: Sebenarnya tidak secara langsung.
1: Tidak jadi, secara langsung, oke.
0: Okay. Ya, tidak secara langsung. Jadi kejadian-kejadian ekstrim yang kita lihat di wilayah lain di Indonesia, lalu yang sekarang kita bicarakan mengenai pencairan Puncak Jaya itu sebenarnya adalah dampak-dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi di mana-mana sebenarnya gitu.
1: Ya, baik.
0: Jadi background kondisinya ya perubahan iklimnya.
1: Ya, Pak Resena, bicara dampak artinya seberapa besar pengaruh pencairan es ini bagi ketersediaan air masyarakat di sekitar Puncak Jaya nih Pak?
0: Kalau dari segi ketersediaan air itu sebenarnya tidak digunakan langsung untuk masyarakat di sana ya, karena ukuran gasnya juga sebenarnya tidak besar dibandingkan dengan gas di wilayah lain seperti Amerika Selatan seperti di pegunungan Andes. Namun perlu kita catat bahwa untuk masyarakat setempat di sana eksplosifnya juga merupakan salah satu fitur sakral dari kepercayaan mereka, jadi salah satu landmark yang cukup sakral.
1: Ya. Kalau untuk keragaman hayati di wilayah Puncak Jaya, apakah ini juga terdampak dengan adanya pencairan es ini, Pak?
0: Sebenarnya di glasier ini kan juga merupakan fitur alamiah yang merupakan bagian dari keragaman juga ya. Jadi dia juga merekam dan dia adalah terbentuk melalui evolusi iklim yang cukup lama, dan dia juga kemudian juga merekam bagaimana iklim masa lalu, sehingga dengan hilangnya Puncak Jaya sebenarnya kita kehilangan salah satu bukti dari keragaman iklim di Indonesia zaman dulu ya.
1: Baik, kalau begitu bicara tentang iklim masa lalu ini Pak Ardasena, ada nggak Pak rekaman sejarah iklim masa lalu yang ikut hilang saat es ini mencair Pak?
0: Tentunya kalau es ini mencair maka kita kehilangan rekam jejak iklim kita khususnya di Indonesia bagian timur ya. Namun dari ICOR atau dari rekaman isotop CO2 di glasier tersebut pernah diselamatkan oleh tim BMKG bersama dengan tim University of Columbia tahun 2010, sehingga kita bisa merekonstruksi bagaimana catatan iklim masa lalu di wilayah tersebut, Mas. Tapi kalau itu hilang ya kita kehilangan catatan tersebut selamanya ya.
1: Oke. Dan ini dikhawatirkan akan hilang pada akhir 2026 karena saat ini ketebalannya hanya mencapai 4 meter, begitu Pak?
0: Ya, kedalamannya 4 meter itu di akhir tahun 2023, dan tahun kemarin itu luasannya sudah hanya sekitar 0,1 km persegi. Ini kita khawatirkan ini akan menghilang pada akhir 2026 atau awal tahun 2027 tahun depannya.
1: Ya, rekomendasi teknis yang bisa BMKG sampaikan kepada pemerintah terkait dengan kondisi seperti ini di Puncak Jaya apa saja nih, Pak Ardasena?
0: Ini merupakan es mencair itu kan bukti nyata dari perubahan iklim yang diawali dari pemanasan global yang sudah terjadi ya. Jadi hal ini sebenarnya tidak bisa kita cegah, sehingga kehilangan dari es abadi atau glasier di Papua di Puncak Jaya ini kan sebenarnya adalah pengingat kembali bagi kita untuk kita kembali meningkatkan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, mengurangi emisi CO2, metana, dan gas-gas rumah kaca lainnya, dan juga memperkuat upaya adaptasi sektor-sektor yang terdampak di perubahan iklim ya, utamanya sektor-sektor yang mendukung kehidupan kita di Indonesia.

0: Indonesia, yaitu misalnya air, pangan, dan energi. Mungkin pelajaran paling penting adalah itu.
1: Oke. Masyarakat mungkin bisa nggak sih Pak membantu paling tidak memperlambatlah dampak dari perubahan iklim ini Pak?
0: Masyarakat bisa tentunya secara bersama-sama kita berupaya mengurangi perubahan iklim dengan mendukung upaya-upaya mitigasi, ya, kita mengurangi aktivitas-aktivitas kita yang mengemisikan gas rumah kaca, CO2 di sana dengan menggunakan transportasi publik, beralih ke moda-moda pembangkitan energi yang menggunakan listrik yang terbarukan dan lain sebagainya, yang tentunya harus dilakukan secara masif dan secara berkelanjutan.
1: Ya. Setelah es abadi di Puncak Jaya nanti betul-betul hilang, Pak, apa yang akan menjadi fokus BMKG dalam sisi pemantauan di Papua?
0: Yang paling penting di sana juga adalah biodiversity yang masih tinggi dari segi tutupan hutan yang masih cukup masif. Di sana kami berupaya memonitor bagaimana siklus karbon di hutan-hutan Papua ini perilakunya ke depan, apakah dia masih berperilaku menyerap karbon atau pada saat tertentu dia juga kadang bisa mengemisikan karbon. Dan perubahan perilaku hutan-hutan ini penting untuk dipahami ke depannya, karena dia juga merupakan salah satu fitur biodiversitas, dan dia juga penting untuk menjaga ekosistem di sekitar wilayah Papua tersebut, sehingga pemahaman mengenai bagaimana siklus karbon dari hutan-hutan di Papua tersebut juga penting untuk kita pelajari.
1: Ya. Baik, Pak Arda Sena, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
3: Alah, memang capek kan.

0: Gak usah, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Baca aku. Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan nanti kami akan hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 16 besar antara tuan rumah Meksiko menghadapi Inggris, di mana pertandingan ini akan dilangsungkan di Azteca atau Mexico City Stadium. Dan tentu pemenang dari pertandingan pada pagi hari ini akan menghadapi pemenang pertandingan sebelumnya, yaitu Norwegia yang telah berhasil mengalahkan Brasil dengan skor 2-1. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak anak dan generasi muda menghadapi krisis iklim, salah satunya melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1 Kemen PPPA Devinia Pradika menegaskan, anak bukan hanya terdampak perubahan iklim, tapi juga berperan strategis menghadirkan solusi berkelanjutan, karena peran anak dinilai penting mendorong aksi nyata, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
4: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, menjelang jalannya pertandingan babak 16 besar Meksiko menghadapi Inggris yang akan berlangsung di Mexico City Stadium atau Stadion Azteca, di mana Inggris pun pernah hadir di stadion ini pada tahun 86 ketika itu menghadapi Argentina yang dikenal dengan nama atau julukan gol tangan Tuhan Maradona ketika itu. Tetapi suasana berbeda, pemain berbeda tentunya, dan juga industri sepak bola pun juga berubah. Dan untuk membahas jalannya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, sudah hadir di Studio Pro 3 pemerhati sepak bola kita, Estu Santosa. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi.
1: Iya. Tertunda lagi nih pertandingan yang tadi sebelumnya jam 7 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya karena cuaca di sana ditunda menjadi jam 8. Meksiko masuk ke 16 besar dengan kemenangan penuh, juara fase grup A, kemudian tanpa kebobolan di situ.
5: Betul.
1: Kemudian Inggris juara grup L, mengalahkan Kroasia 4-2 di tanah imbang Ghana, tetapi dia berhasil menang 2-0 dan juga di melawan Kongo di 32 besar. Betul. Dengan skor 2-1. Artinya statistik keduanya memang banyak yang memprediksi Inggris masih difavoritkan. Tetapi melihat pertahanan dan melihat skema permainan, akan seperti apakah jalannya pertandingan kedua tim yang memang memiliki penyerang-penyerang yang cukup tajam ini, Bung Estu?
5: Sebelum masuk ke teknis, saya mau ngomongin di luar teknis dulu nih, yang seru-seru sebenarnya.
1: Ini saya sukanya, Bung Estu, itu ada fun fact-nya yang menarik ini.
5: Jadi,
1: apa ini fun fact-nya?
5: Jadi yang menarik adalah yang pasti Inggris mepet datang ke Mexico City ya. Ya. Mereka hanya punya memfokuskan waktu hanya 45 jam untuk datang ke Mexico City dengan banyak alasan, diintip lah latihannya, ya. Terus soal ketinggian kan ada 2200
1: di
5: atas permukaan laut
1: dan lembab.
5: Jadi ini dianggap kalau analisa kesehatan adalah kalau untuk menghilangkan semacam sindrom seperti itu, ya, jangan terlalu lama di situ, jadi mepet aja, jadi masih ke bawah suasana tempat lama gitu.
1: Oke.
5: Jadi itu yang dilakukan 48 jam mereka baru nyampe di hotel, tapi
1: hotelnya ketahuan.
5: Hotelnya ketahuan akhirnya, terus ada yang kebang api gitu. Iya. Tapi yang menarik adalah waktu konferensi pers, Thomas Tuchel dan juga Jordan Henderson mengatakan bahwa dia menolak menggunakan Viagra, katanya ada gosip Viagra.
1: Oh begitu.
5: Obat orang dewasa ini, pria dewasa gitu. Katanya memang kalau di kondisi di ketinggian seperti ini, Viagra itu membuat lebih akan membuat mengurangi daya apalah daya analisanya banyak daya jantung segala macam lah gitu, tapi langsung ditolak dengan bercanda di konfes, ya kita nggak pakai Viagra, walaupun kita dengar kok Viagra itu bisa seperti ini seperti itu,
1: meningkatkan gitu stamina di kondisi, ya, di iklim yang berbeda ini ya,
5: membantu jantung segala macam, perampasan segala macam, tapi itu ditolak oleh Jordan Henderson. Nah, tapi ini menarik.
1: Tapi menarik ya, artinya kalau Meksiko sendiri kan memang sudah sangat akrab dengan stadion ini, dengan cuaca, dengan ketinggian 2200, dengan kelembapan yang sangat tinggi ini, tentu bagi Inggris juga menjadi tantangan. Itu faktor yang bisa faktor kelebihan Meksiko untuk beradaptasi lebih mudah di tempat pertandingan pagi hari ini.
5: Iya, yang pasti ini stadion ini bukan hanya sekedar stadion markas timnas Meksiko ya, tapi ini adalah semacam kuil ya, kalau orang-orang sana mengatakan ini kuilnya timnas Meksiko, kuilnya L3 gitu.
1: Ya.
5: Ini sebuah kenyataan yang pasti tidak akan dipungkiri bahwa di luar, kita ngomong ke Inggris, di luar Inggris pernah menang sekali 3-0 lawan Paraguay 8-6, lalu kalah dengan gol tangan Tuhan dan gocekannya Maradona 2-1 di perempat final. Mereka juga punya catatan yang menarik, di Meksiko sendiri adalah negara yang bisa dikatakan timnas ini tidak kaleng-kaleng di stadion ini. 80 kali bermain mereka hanya kalah 2 kali.
1: 80 kali bermain.
5: 80 kali di Azteca ya, 80 kali bermain dan mereka hanya kalah kalah 2 kali, seri hanya 17 kali, sisanya menang. Artinya
1: sakral banget ini tempat buat mereka
5: ini,
1: ya.
5: Ini sebuah catatan yang luar biasa ya. Even memang ini di negaranya ya, memang ini di negaranya, tapi tidak seperti pemain Meksiko ketika bermain di stadion ini, stadion yang cukup bagi mereka sangat sangat sakral, sangat megah, dan menurut saya dengan catatan yang segitu banyak itu, ini akan membuat Meksiko menjadi makin percaya diri, apalagi secara catatan mereka tidak pernah kebobolan di pertandingan sebelumnya, dan dari 5 pertandingan sebelumnya mereka hanya main sekali di luar Azteca di Akon, dan itu juga menang. Sedangkan ketika bermain di Azteca mereka mengalahkan Afrika Selatan 2-0, menang lawan Meksiko melawan Ceko 3-0, Ekuador dikalahkan 2-0. Jadi selain clean sheet mereka juga cukup bagus gitu, dan tidak semua pemainnya hanya 1-2 orang, hanya Roger Jimenez atau Julian Quinones gitu yang bisa cetak gol, tapi Luis Romo cetak gol, ada pemain-pemain yang lain. Jadi menurut saya ini menarik. Cuma secara head to head, kalau secara head to head sejarah memang tidak pernah menang Meksiko. 4 pertemuan selalu kalah. Dan semua pertemuan itu terjadi di Inggris. Misalnya mulai dari 66

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh, ayo. Serem.
4: Abang, tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafasku sesak nih.
2: Yaelah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Final RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosetta kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, timnas Norwegia ini sukses mempermalukan Brazil ya, setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan skuad Selecao ini merupakan rekor terburuk di ajang kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini setelah 36 tahun. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Brazil yang selama ini beberapa edisi terakhir minimal mampu menembus babak 8 besar. Kini langkah anak asuh Carlo Ancelotti ini harus terhenti lebih cepat setelah gagal melewati hadangan Erling Haaland dan kawan-kawan. Masih dari Opta yang dikutip dari rri.co.id, kekalahan dari Norwegia merupakan eliminasi tercepat Brazil di putaran final Piala Dunia sejak edisi 1990. Pada saat itu tim Samba harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Argentina melalui gol tunggal Claudio Caniggia. Catatan ini juga mengakhiri konsistensi Brazil yang selalu mencapai perempat final dalam 8 edisi Piala Dunia terakhir. Rekor impresif ini akhirnya terputus di Piala Dunia 2026 oleh anak-anak asuhan pelatih Solbakken ya. Opta juga menyebutkan Brasil kini menjalani periode terpanjang dalam sejarah mereka tanpa mengangkat trofi Piala Dunia. Tepatnya setelah terakhir meraih gelar juara pada Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Di sisi lain, pendengar, Norwegia juga semakin mengukuhkan dominasinya atas Brazil dalam sejarah pertemuan kedua tim. The Vikings tidak pernah kalah dalam 5 pertemuannya dengan Selecao, menorehkan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara itu, data Statsfoot menyebutkan rekor unik lainnya di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak format perempat final modern diterapkan pada 1934, Brazil dan Jerman sama-sama gagal menembus 8 besar. Kegagalan ini memperlihatkan Brazil sedang menghadapi salah satu periode tersulit dalam sejarah sepak bola negara itu. Sebaliknya, Norwegia harus menciptakan kisah sensasional dengan menyingkirkan salah satu favorit juara dan menjaga asa di Piala Dunia 2026.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
7: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
6: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
7: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
6: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
8: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
9: Narkoba, jangan coba-coba.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id,

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cobakan dulu hiburan sejenak ya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Rekor, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brazil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Malah jadi jingle. Oke deh, mendengar dimana-mana ada berada ya, kembali di Pro 1 RRI Padang. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI ya. Dan kembali Lydia menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk yang masih sibuk dengan aktivitasnya, ya di awal bulan ini mungkin banyak kerjaan ya, atau aktivitas yang harus dikerjakan. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda juga. Kalau misalkan lagi kurang-kurang semangat ya, cari yang bikin semangat dulu ya, yang manis-manis mungkin. Atau yang suka pedas ya, yang pedas-pedas biar matanya menyala. Oke deh ya, atau karena juga yang dari semalam itu udah capek, kerjaannya numpuk ya. Ada tips nih sebenarnya untuk Anda, tapi nanti boleh lah ya tipsnya nanti di selanjutnya. Clue-nya dulu nih, ada tips untuk ada yang bekerja larut malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Widih, kusum banget tuh Mungka.
1: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
0: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti, terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri, kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain, dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Nah, tadi ya tips tetap sehat setelah bekerja larut malam. Nah, ini kebanyakan bagi orang-orang yang punya shift-shift gitu ya kerjaannya ya. Jadi kalau kerja hingga larut malam ini terkadang bisa nggak bisa dihindari, terutama bagi ada pekerjaan yang penting, target yang harus diselesaikan, atau tuntutan profesi tertentu. Tapi pendengar, kebiasaan begadang dapat membuat tubuh cepat lelah jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Agar tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan, jadi ada strategi sebenarnya yang bisa diterapkan agar tubuh ini bisa tetap bugar meski harus bekerja di malam hari. Anda bisa mengatur waktu istirahat ya, atur waktu istirahat misalkan di waktu siang harinya atau sore harinya. Misalkan bisa tidur 30-60 menit, jadi ada tuh ekstra tenaganya begitu ya. Terus perhatikan juga asupan makanan dan minuman. Lebih memilih mengkonsumsi cemilan seperti buah-buahan, kacang-kacangan, ataupun makanan berprotein. Terus cukup minum air putih, itu bisa membuat tubuh tetap terhidrasi. Anda bisa juga untuk mengatur jadwal kerja ya. Terus pulihkan energi setelah begadang. Usahakan tetap mendapatkan tidur yang cukup untuk mengganti energi yang hilang. Meski pola tidur berubah, tubuh tetap membutuhkan waktu istirahat agar fungsi otak, daya tahan tubuh, dan kondisi fisik kembali optimal.

0: Info.
1: Pendengar, laga dua raksasa Eropa antara Spanyol dan Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia di Dallas Stadium, Arlington, Amerika Serikat, Selasa 7 Juli 2026, diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan yang mempertemukan dua tim bertabur bintang itu diperkirakan akan ditentukan oleh dominasi permainan di lini tengah serta efektivitas penyelesaian akhir. Pelatih sepak bola Sumatera Barat, Dian Rama Saputra, menilai duel kedua tim akan menyuguhkan pertarungan menarik antara generasi muda Spanyol dengan para pemain berpengalaman yang dimiliki oleh Portugal. Menurutnya, kualitas lini tengah menjadi faktor utama yang akan menentukan jalannya pertandingan. Namun, Dian menilai Portugal masih memiliki catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam sektor penyerangan. Ia melihat ketergantungan terhadap Cristiano Ronaldo masih cukup besar sehingga berpengaruh terhadap produktivitas gol ketika sang kapten mampu diredam lawan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, tapi popularitasnya kerap juga tidak bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas ini nggak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis di kuliner pasar, ya. Nah, faktor utama di balik cepat faktor utama dibalik cepatnya penurunan popularitas ini sebenarnya apa ya? Nah, yang pertama itu tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena nggak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi ataupun variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut akan perlahan menurun. Lanjut, kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat, jadi kualitasnya itu jadi menurun. Terus strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Di awal-awal aja tuh ya, di soft launching agresif lewat influencer ataupun food vlogger untuk menarik perhatian. Tapi tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut juga akan menghilang, ya. Lalu ada juga dengan tidak mempunyai identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas saja, ini sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah untuk dikenali konsumen. Padahal itu penting, ya. Terus yang terakhir adalah tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah.

0: Rosa Tokanel, informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangannya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, punya teman dengan hobi yang sama tentunya membuat komunikasi menjadi lebih mudah karena beberapa hal akan dapat dibahas bersama. Selain itu, kegiatan yang dilakukan bersama terasa lebih menyenangkan dan mampu mempererat hubungan pertemanan. Salah satu manfaat utama memiliki teman satu hobi ini adalah meningkatnya motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan. Misalnya, seseorang yang gemar bersepeda ini akan lebih bersemangat berlatih jika memiliki teman yang juga menyukai olahraga tersebut. Mereka bisa saling menyemangati ya, dan mengingatkan untuk tetap konsisten menjalankan hobinya. Gak hanya itu pendengar, teman satu hobi juga bisa menjadi sumber inspirasi ya. Dengan saling memberikan masukan yang positif, kualitas hasil maupun kemampuan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Memiliki teman yang memiliki hobi yang sama merupakan hal yang sangat bermanfaat. Selain mempererat persahabatan, hubungan tersebut juga dapat meningkatkan motivasi, keterampilan, juga pengetahuan, serta rasa percaya diri. Dengan begitu, hobi tidak hanya menjadi kegiatan yang menyenangkan, tapi juga menjadi sarana untuk berkembang bersama orang lain.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dendim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat kita jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Proses penjaringan memang tidak diperkenankan sama sekali. Anak-anak yang saat ini sedang sekolah terus pindah ke sekolah raya itu nggak boleh.
3: Setelah 100 tenda UMKM, silahkan diisi, gratis. Dan kita nanti panitia tidak menyediakan makan dan minum.
4: Kita harapkan tentunya pasar tradisional juga harus menyiapkan QRIS minimal.
1: Sari Berita. Dinas Sosial Kota Padang merampungkan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang ajak desainer muda ikuti Padang Young Design Competition 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Lydia Permata.
2: Untuk proses
1: menjelang dimulainya operasional sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2026-2027, Dinas Sosial Kota Padang merampungkan proses penjangkauan terhadap calon peserta didik. Seluruh calon peserta didik akan menempati sekolah permanen di Kabupaten Darmasraya. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Memang tidak diperkenankan sama sekali anak-anak yang saat ini sedang sekolah terus pindah ke sekolah raya itu nggak boleh.
5: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, kepada RRI tadi pagi mengatakan, menjelang dimulainya operasional sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2026-2027, pada 14 Juli mendatang, Kota Padang telah menyelesaikan proses penjangkauan terhadap calon peserta didik baru. Hingga akhir Juni 2026, total sebanyak 30 calon peserta didik baru dan 5 orang cadangan yang masuk kategori belum sekolah dan putus sekolah telah berhasil dijangkau melalui pendampingan intensif. Eri menjelaskan, pihaknya menerima data dari Kementerian Sosial yang mencatat lebih dari 6.615 anak di Kota Padang masuk dalam kategori belum sekolah maupun putus sekolah. Namun setelah dilakukan pemadanan data bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta penetapan besaran kuota sekolah rakyat dari Kementerian Sosial, jumlah tersebut menyisakan 30 peserta didik baru.
2: Yang 30 orang anak-anak kita dari Kota Padang ini memang di Damasraya. Ya, mudah-mudahan Kota Padang untuk pembangunan sekolah rakyatnya on the track sehingga untuk tahun-tahun berikutnya anak-anak kita yang sekolah rakyat tetap berada di Kota Padang. Gitu.
5: Sementara itu Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Wildan Humaydi mengatakan, Kementerian Sosial telah menetapkan jumlah kuota calon peserta didik baru untuk sekolah rakyat di Sumatera Barat sebanyak 390 orang. Seluruh calon peserta didik baru ini akan menempati sekolah rakyat permanen di Nagari Sungai Kambut, Kabupaten Darmasraya.
6: Calon siswa barunya nanti mereka tidak akan sekolah di balai kami, karena kan daya tampungnya nggak cukup. Jadi akan dititipkan sementara yang siswa barunya itu di Kabupaten Darmasraya. Totalnya untuk yang baru itu kurang lebih sekitar 390, kemudian juga 60 dari Kabupaten Solok, dan sisanya paling banyak dari Kabupaten Darmasraya itu sekitar 270 calon siswa, mulai dari tingkat SD, SMP, dengan SMA.
5: Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu mengatakan, sekolah rakyat permanen yang dimulai tanpa dengan sekolah rakyat rintisan akan mendapatkan tenaga pengajar dan tenaga pendidik sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah terkait sambil menunggu hasil rekrutmen pada awal Agustus 2026. Masa pengendalian lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran baru akan dilaksanakan pada 14 hingga 31 Juli 2026 dan dilanjutkan dengan matrikulasi pada 3 Agustus sampai 30 September 2026 mendatang. Hans Primananda melaporkan.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang mengajak desainer muda, pelajar, mahasiswa, dan insan kreatif mengikuti Padang Young Design Competition 2026. Ajang tersebut bertujuan melahirkan karya-karya fashion inovatif yang tetap mengangkat kekayaan budaya Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
7: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang, Nyonya Dian Puspita Fadli Amran mengajak para desainer muda, mahasiswa, pelajar hingga insan kreatif untuk ambil bagian dalam Padang Young Design Competition 2026. Kepada RRI di Padang pagi tadi, ia menyebutkan kompetisi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas di bidang fashion sekaligus melahirkan karya yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dian mengatakan, tahun ini Padang Young Design Competition mengusung tema Mana Ruko Rupo yang menggambarkan semangat menghadirkan wajah baru dan inovasi dalam industri fashion tanpa meninggalkan akar budaya sebagai identitas daerah. Menurut Dian, Padang Young Design Competition bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga ruang bagi para desainer muda untuk mengeksplorasi kekayaan budaya lokal melalui karya-karya fashion yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing.
8: Potensi inilah yang terus kita dorong melalui Padang Young Design Competition. Ajang ini bukan sekedar sebuah kompetisi, tetapi ruang bagi desainer muda untuk menuangkan kreativitas, mengeksplorasi kekayaan budaya lokal, serta menghadirkan karya-karya fashion yang inovatif dan berdaya saing.
7: Lebih lanjut, Dian mengatakan setiap peserta wajib menghadirkan desain busana yang menggunakan sulaman atau batik khas Kota Padang dengan komposisi minimal 30% dari seluruh karya. Pendaftaran kompetisi akan dibuka hingga 7 Juli mendatang. Ia berharap kompetisi ini dapat menjadi langkah awal lahirnya talenta baru yang mampu membawa nama Kota Padang di industri fashion Indonesia. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Aroma khas buku baru dan riuh tawar-menawar harga seragam menyelimuti kawasan Pasar Raya Padang siang itu. Tidak berapa lama lagi anak-anak kembali ke bangku sekolah. Bersama dengan itu, orang tua pun mulai disibukkan dengan aktivitas berburu perlengkapan sekolah demi mengantarkan buah hatinya melangkah ke jenjang pendidikan baru. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
9: Tidak berapa lama lagi anak-anak kembali ke bangku sekolah. Bersama dengan itu, para orang tua pun mulai disibukkan dengan aktivitas berburu perlengkapan sekolah. Bagi anak-anak, sisa beberapa hari liburan panjang masih dimanfaatkan untuk bermain-main. Namun bagi orang tua mereka, ini adalah masa-masa krusial berburu perlengkapan sekolah. Sebagaimana diungkapkan Rahma, perempuan berusia 39 tahun ini telah meluluskan anak pertamanya ke jenjang sekolah menengah pertama, sekaligus memasukkan anak bungsunya ke bangku sekolah dasar. Keringat membasahi pelipisnya saat menceritakan perjuangannya membagi bijak anggaran belanja keluarga untuk kedua anaknya. Bagi Rahma dan jutaan orang tua lainnya, kesibukan menjelang tahun ajaran baru bukan sekedar soal mengeluarkan uang atau mengantri selama berjam-jam. Ada rasa bangga, cemas sekaligus harapan besar yang dititipkan pada setiap lembar buku tulis dan pensil yang dibelinya.
10: Masih ada waktu seminggu lagi, tapi bagi kami orang tua, ini adalah puncak kesibukan luar biasa. Bagaimana mempersiapkan kebutuhan anak, mulai dari seragam hingga peralatan sekolah seperti buku dan pensil. Semua harus dipersiapkan dari sekarang, nggak bisa tergesa-gesa. Inilah momennya bagi kaum ibu khususnya.
9: Tidak jauh dari posisi Rahma, seorang lelaki parubaya bernama Hendra, 49 tahun terlihat sedang meneliti jahitan pada sebuah tas ransel berwarna hitam. Sebagai seorang pekerja harian, Hendra mengaku harus menyisihkan pendapatan sedikit demi sedikit sejak 3 bulan terakhir demi memenuhi kebutuhan sekolah anaknya yang naik ke bangku kelas 5 sekolah dasar. Liburan panjang boleh saja berakhir dalam hitungan hari, namun di balik riuhnya pasar dan toko seragam, ada persiapan besar yang dirajut oleh tangan-tangan hangat para orang tua. Hari Senin depan, anak-anak akan melangkah ke gerbang sekolah dengan seragam baru, sepatu baru, dan doa-doa baru yang mengiringi setiap langkah mereka. Sri Dani melaporkan.
1: Kemudahan modal, efisiensi waktu, dan perang harga di platform e-commerce serta live shopping telah mengubah landscape bisnis masyarakat secara drastis, terutama pada momen puncak hiburan sekolah. Liburan sekolah maksudnya. Fenomena pergeseran perilaku konsumen yang masif mendapat perhatian serius dari Kamar Dagang dan Industri, Kadin Sumatera Barat. Sri Darni menurunkan laporannya.
4: Musim liburan kali ini banyak transaksi dilaksanakan secara online.
9: Kemudahan modal, efisiensi waktu dan perang harga di platform e-commerce serta live shopping telah mengubah lanskap bisnis masyarakat secara drastis, terutama pada momen puncak liburan sekolah. Fenomena pergeseran perilaku konsumen yang masif mendapat perhatian serius dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat. Pengurus Kadin Sumbar, Rahim Ardanis kepada RRI siang tadi menilai fenomena yang dialami para pedagang pasar tradisional saat ini bukan lagi sekedar penurunan omset biasa, melainkan sinyal darurat bagi eksistensi pasar rakyat.
4: Hal ini tentunya akan mengurangi transaksi secara cash di pasar-pasar tradisional. Namun, kita harapkan tentunya pasar tradisional juga harus menyiapkan QRIS minimal, sehingga transaksi tersebut juga bisa melaksanakan secara online. Dan hal ini tentunya akan menjadi suatu transaksi yang lebih aman dan lebih nyaman.
9: Transaksi online menawarkan kepraktisan bagi konsumen, namun di sisi lain ada ketimpangan yang luar biasa. Pedagang pasar tradisional terpukul hebat karena mereka kalah saing dalam hal modal belanja grosir dan literasi digital. Lebih lanjut, Rahim menekankan menyelamatkan pasar tradisional tidak bisa hanya dengan meratapi keadaan, melainkan butuh intervensi nyata dari berbagai pihak untuk memanusiakan para pedagang yang tertinggal di era digital. Kadin Sumatera Barat mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus memperbaiki fisik pasar, tetapi yang paling krusial adalah mengagrep kapasitas para pedagang. Mereka harus dibimbing, difasilitasi untuk onboarding ke ekosistem digital. Jika tidak ada pendampingan yang agresif, pasar tradisional lambat laun hanya akan menjadi cerita masa lalu. Sri Dani melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kami ulangi, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Sumbar mencatat neraca perdagangan Sumatera Barat pada Mei 2026 menyusut sebesar 77,62 juta US dollar dari bulan sebelumnya. Meningkatnya nilai impor di sektor minyak dan gas menjadi penyebab menurunnya tren neraca perdagangan Sumbar setelah berturut-turut sempat menguat di awal tahun. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: BBM kita juga impor langsung ke Sumatera Barat dari Singapura dan Malaysia yang cukup signifikan.
5: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat kondisi neraca perdagangan Sumbar pada Januari-Mei 2026 tercatat surplus sebesar 700,85 juta dolar Amerika Serikat yang disokong kinerja nilai ekspor tetap lebih besar dari impor. Meskipun secara kumulatif neraca perdagangan masih surplus, namun tren ini menunjukkan adanya pelemahan kinerja sebesar 146,58 juta dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan kumulatif Januari-Mei 2025 yang mencapai 847,43 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI tadi pagi mengatakan, defisit neraca perdagangan pada Mei 2026 disebabkan melonjaknya nilai impor pada komoditas migas. Meskipun sektor ekspor mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,10% dari 1.017,81 juta dolar Amerika Serikat menjadi 1.181,63 juta dolar Amerika Serikat. Pada Mei 2026, nilai impor migas melejit naik 268,02% secara year on year dari 109,53 juta dolar Amerika Serikat pada Mei 2025 menjadi 403,08 juta dolar Amerika Serikat. Hasil ini membuat defisit sektor migas menembus 291,16 juta dolar Amerika Serikat.
12: Catatan di Bea Cukai untuk kait dengan impor BBM dari Singapura ini kan tercatat sebesar IHS 27 291,16 juta US dollar. Jadi ada 99,31%. Jadi kita impor dari Singapura kan gitu. Dalam konteks BBM yang dari Singapura ini cukup tinggi ya.
5: Kepala BPS Sumbar Hasan menambahkan, kenaikan defisit neraca perdagangan ini sejalan dengan nilai impor migas yang menanjak 173,36% dari 169,50 juta dolar Amerika Serikat menuju 463,35 juta dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Mei 2026. Berdasarkan statistik negara asal impor migas terbesar pada periode dimaksud yakni Singapura dengan nilai impor mencapai 293,18 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60,98% terhadap total impor migas pada Januari-Mei 2026. Kemudian disusul Malaysia dengan nilai 112,12 juta dolar Amerika Serikat. Hans Primananda melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya menghadirkan ajang olahraga dan wisata melalui Barefoot Running 2026, tapi juga berupaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan 100 tenda gratis bagi pelaku UMKM agar dapat memasarkan produk mereka selama kegiatan berlangsung di Pantai Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman.
7: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menyediakan 100 tenda gratis bagi pelaku UMKM pada ajang Barefoot Running 2026 yang akan digelar di Pantai Katapiang, Sabtu 1 Agustus 2026. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaku usaha memasarkan produknya sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat selama kegiatan berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Anton Wiratanjung, kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh tenda disediakan tanpa dipungut biaya. Kesempatan tersebut terutama diperuntukkan bagi pelaku UMKM, salah satunya di bidang kuliner, untuk menjual berbagai makanan dan minuman kepada peserta lomba lari maupun wisatawan yang datang ke Pantai Katapiang. Menurut Anton, penyelenggaraan Barefoot Running tidak hanya bertujuan mempromosikan olahraga dan pariwisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Karena itu, panitia sengaja tidak menyediakan konsumsi bagi para peserta agar mereka membeli makan dan minuman di stan UMKM yang telah disediakan.
3: Setara 100 tenda UMKM, silakan diisi, gratis. Dan kita nanti panitia tidak menyediakan makan dan minum. Bahkan para peserta nanti makan minum yang ada disediakan oleh UMKM yang ada di sekitar. Panitia tidak menyediakan. Supaya apa? Supaya masyarakat berbelanja di kedai atau lintian yang ada di sekitar.
7: Lebih lanjut, Anton menjelaskan Barefoot Running 2026 menghadirkan konsep berbeda dari lomba lari pada umumnya. Peserta akan diajak berlari di atas hamparan pasir Pantai Katapiang tanpa menggunakan alas kaki, sehingga dapat merasakan sensasi berlari lebih alami sambil menikmati keindahan panorama pesisir. Elan Silviasari melaporkan.
11: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Dinas Sosial Kota Padang rampungkan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang ajak desainer muda ikuti Padang Young Design Competition 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

mendengar istilah mikroslip? Mikroslip merupakan salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu diwaspadai saat berkendara. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan dan rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Melansir WebMD, mikroslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami mikroslip kerap tidak menyadarinya. Dikutip dari beberapa sumber, Anda kemungkinan mengalami mikroslip apabila tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala. Tidak menyadari apa yang baru terjadi padahal tidak sedang melamun. Menguap terus-menerus, kelopak mata sangat berat, mata berkedip berlebihan. Tiba-tiba susah memproses informasi atau bingung ketika diajak berkomunikasi, serta arah kemudi tanpa disadari keluar dari jalur. Mikroslip saat berkendara sangat berbahaya bagi pengemudi dan mengancam keselamatan penumpang. Pasalnya, ketika mata terpejam selama 3 detik dan kendaraan melaju dengan kecepatan 96 km per jam, kendaraan bisa keluar jalur sampai nyaris 100 meter. Untuk menghindari bahaya mikroslip, sebaiknya pastikan kondisi Anda benar-benar baik, sehat, dan tidak mengantuk ketika berkendara.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, ketemu lagi di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026 100% Indonesia. Semakin seru laganya ya. Wah, hari ini kejutan ya. Norway berhasil mengalahkan Brasil 2-1. Oke deh, ya udah. Di telepon 812-8778 atau di 0811-66-66-975 tidak bakal terima ya, 3 penelpon dulu untuk sesi ini. Ya udah, gak usah lama-lama deh. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
0: Selamat Opsi, siang
1: Indonesia.
0: Iya, Ibu Irza. Tumben di 812 ini masuknya.
1: Iya, nyoba-nyoba.
0: Oh, nyoba-nyoba.
1: Kebetulan data, belum ada orang masuk.
0: Betul, tadi udah ada, terus aku kunci.
1: Oh gitu.
0: Maksudnya biar ini, biar seru aja pas waktu baru dibuka langsung ada yang telepon gitu.
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu?
1: Beruntung Ibu ya.
0: Beruntung, bener.
1: Kabar baik.
0: Baik ya.
1: Kabarnya?
0: Alhamdulillah juga baik. Oke deh. Ini cuacanya panas, tapi ya, nanti tiba-tiba bakal hujan. Bisa jadi gitu ya Bu ya?
1: Iya, kadang-kadang hujan. Gak kalah Brazil ya.
0: Kalah Brazil, pulang kampung. Neymar menangis.
1: Dini nanti lebih seru nanti.
0: Lebih seru, ada Portugal yang main. Iya, ada Portugal sama Spanyol. Tim gede banget ini yang main.
1: Iya, sama-sama tuh.
0: Iya, wah, Bu Irza ikutan begadang besok sama Bapak?
1: Enggak deh.
0: Enggak deh ya. Udah deh, enggak apa-apa. Diwakilin aja ya.
1: Iya, mewakilin aja.
0: Oke deh. Bu Irza, Lida bacain dulu lagu-lagunya ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Ada Dewik featuring Ipang, Bete, Indah Dewi Pertiwi, Kasih Tak Sampai, Hello Dua Cincin, Run Kulari ke Pantai, Gamal Cuma Kamu, terus Gita Gutawa, Rumahku, Gio, Lelaki, The Massive, featuring Iwan Fals satu-satunya, Aliando Syarif Kau Terindah, Dikta Cinta Aku Menyerah, Peter Pan Topeng, Yoda Kekasih Kau Kekasih Jangan Kau Pergi, Yuka CINTA, Andrea Miranda Cinta Putih, Nadia Fatira Ibu Terhebat, Pasto Nona E, Dio How Ada Aku Di Sini, The Overtunes Mungkin, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.
1: Abang terakhir tadi
0: Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.
1: Yang mana ya?
0: Yang mana ya?
1: Pastel aja deh, ada pastel tadi.
0: Ada ya, Nona E. Oke, boleh. Salamnya silakan Ibu.
1: Salamnya boleh Lydia, yang lagi bertugas sehat selalu buat keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Panafi, buatnya Diana, Bernika di Batipu, buatnya Bang Tishan, buatnya Michael Gazi, Rahma, Mary, buatnya Tajudin di Minahasa, buatnya Ayu Manise di Maluku, apa lagi ya, pokoknya buat semuanya aja Lydia.
0: Okay.
1: Yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Lydia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum lagi di Parak Pisang ya. Oke deh. Bang Teddy ini gak muncul soalnya di tempat aku Bang Teddy. Masuk di handphone aja. Tapi kalau aku angkat yang di handphone.

0: 878 dulu deh ya yang mau telepon. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Salam olahraga aja, iya.
0: Iya, salam olahraga juga. Uncu Dipo. Bentar, Uncu. Iya. Bentar, sebentar. Bang Teddy udah oke, tapi nanti di setelah Uncu Dipo ya. Mudah-mudahan ada giliran Bang Teddy ya. Oke, Uncu, sehat Uncu?
2: Aman, baik. Ini gimana?
0: Baik juga, aman. Alhamdulillah. Solo aman Uncu, cuacanya ini sekarang?
2: Aman
0: ya. Oke deh.
2: Puasa sama Sawah Lunto tidak dapat siarannya nih.
0: Oh ya, di mana? Di Batipuah.
2: Ya di Batipuah tempat Ica dan tempat Pak Burhan di Sawah Lunto.
0: Oh gitu. Oke deh. Nanti kita
2: tolong sampaikan.
0: Oke baik. Nanti kita sampaikan ya ke bagian teknisi kita ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih infonya Uncu. Uncu, udah denger lagu-lagunya Uncu?
2: Bisa list cewek lah.
0: List cewek. Ada IDP, Indah Dewi Pertiwi, Kasih Tak Sampai. Terus ada Gita Gutawa, Rumahku. Ada Yuka, CINTA. Ada Nadia Fatira, Ibu Terhebat. Dan itu saja.
2: Ini atas kira tadi apa nih, Ibu Terhebat?
0: Ibu Terhebat.
2: Mana ya?
0: Mana ya?
2: Ah, itu aja lah minyak Tatira Ibu Terebak.
0: Oke deh, salamnya silakan Uncu.
2: Salam dan spesial itu Uni yang mendengarkan suara Ketabah 2. Uni di studio bersatu di Padang. Itu di sekolah dengan si kata salam.
0: Oke.
2: Itu penuh dari ikunya, pimpinannya, penuhnya. Itu semama di sekolah di 6 si kata salam. Salamnya untuk yang sudah menyalaminya, akan menyalamin semuanya Jawa sampai air. Terima kasih salamnya, salam Uncu Dipo. Salamnya tu yang biasa gabung, yang tak bisa gabung. Itu salamnya tu yang sudah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai air. Disalamin yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Itu salamnya untuk semua-semua lah. Kalau semua dapat salam dari Uncu Dipo di 6 suku kota salam tanpa kecuali pendengar aktif dan satu. Kalau Uncu Dipo menyapa dari 6 suku kota salam, ditunggu lagunya yang ini, yang diputar lagunya di sana, aku dengar lagunya di sana.
0: Oke, Uncu.
2: Makasih
0: ya,
2: banyak maaf. Assalamualaikum, Uncu.
0: Waalaikumsalam, Uncu. Terima kasih buat Uncu Dipo yang lagi di 6 suku kota salam. Kita ke WhatsApp ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang kembali. Terdengar bersih, Kak?
0: Bersih dong. Nah, makanya tadi nggak diangkat karena ini, karena memang tadi ada trouble lah. Jadi kalau diangkat nanti Bang Teichan nggak dengerin suaranya Lydia nanti.
3: Iya. Nggak nyambung jadinya kita ya, Kak.
0: Nyambung. Nah, ini sekarang udah aman,
3: bagus
0: kan?
3: Bagus banget. Iya.
0: Oke deh, Bang Teichan. Apa kabar, Bang Teichan?
3: Alhamdulillah, kabar Bang Teichan baik. Akak juga baik di sana ya.
0: Baik. Bagaimana prediksi Norway dan Brazil?
3: Oh, Bang Teichan, Norway Brazil kayaknya kemarin nggak ada di prediksi.
0: Oh,
3: nggak ini deh.
0: Nggak ada
3: Bang
0: ya.
3: Bang Teichan nggak milih lagi, Kak. Bang Teichan nggak jadi pengamat di sini lagi, Kak.
0: Oh gitu. Kenapa?
3: Ya, Bang Teichan mundur aja sih.
0: Kenapa?
3: Udah malas, Kak.
0: Kok gitu? Udah ada yang.
3: Iya, udah malas. Itu makanya Bang Teichan balik ke Akak aja lah, ke Uncu tadi. Uh-huh. Apa siapa yang menang itu yang Bang Teichan dukung, Kak.
0: Kenapa?
3: Udah malas, Kak. Udah malas. Itu ada penyebabnya, Kak.
0: Iya. Kenapa? Karena emang jagonya Bang Teichan udah nggak lolos.
3: Nggak, ini bukan masalah jagoan, ini masalah ketersinggungan, Kak.
0: Oh, apa yang bikin tersinggung?
3: Makanya biar dia aja yang ngerti, malas aku ngomong di sini, Kak.
0: Oh gitu, baik.
3: Iya, bukan masalah ini-ininya, mending kalau lah hati kalau udah tersinggung, ya udah, kita nggak naik lagi, Kak.
0: Siap, baiklah.
3: Siap kayak gitu, kita harus gentle di sini, Kak.
0: Oke deh.
3: Iya,
0: oke, gitu. Oke.
3: Pilihan Bang Teichan lagu gak duo, Kak? Duo atau tiga, kok Bang Teichan tembak nanti, Kak?
0: Oke, okay, ada...
3: Iya.
0: Ada Hello Dua Cincin, ini yang dia suka ya. Hello Dua Cincin,
3: nah,
0: yang
3: Hello
0: bagus.
3: Hello Dua Cincin tuh Bang Teichan suka juga. Cuma Kakak sebutin dulu lah, gak dua apa tiga gitu, Kak.
0: Iya, ini mau disebutin nih. Kan tadi pertama ada

0: Hello, dua cincin.
1: Iya.
0: Nah, terus apa? Bentar. Ada aku di sini dari Dear How. Terus bentar lagi apa ya? Agak kurang.
1: Dear How itu nama penyanyi itu kak?
0: Nama penyanyi.
1: Baru kali ini Bang Tecan dengar.
0: Tahu.
1: Ya orang Korea atau orang apa itu kak? Dear How nama agak.
0: Dio. How.
1: Oh Dio. Lanjut.
0: Emang Bang Tecan nggak tahu lagunya yang mana?
1: Enggak.
0: Tahu. Ini yang mana sih namanya? Ini. Jangan sampai kau lemah. Atau yang ini nih. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu. Tahu pasti lagunya.
1: Tahu. Ini aja lah kak. Udah. Iya ini aja lah yang terakhir kak sebut. Dari nadanya kak omong tadi udah senang hatiku itu kak.
0: Okay,
1: ini aja lah.
0: Okay.
1: Salam lah buat Ibu Izzah Hanum ya kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Ucu Dipo juga.
0: Okay.
1: Bang Tecan yang ketiga ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Okay deh, nanti di belakang Bang Tecan disalamin semua tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Salam istimewa buat akak lagi sehat selalu bersama keluarga kak.
0: Amin. Terima kasih.
1: Spesialnya buat trio Macan Badun sana. Mau kasih banyak ya kak.
0: Sama-sama Bang Tecan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuk lah ya Allah ya Tuhan. Kenapa jadi seperti itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh lidah belibet ya. Oke deh pendengar, udah 3 penelpon ya. Bu Irza request lagu Pasto, terus ada Uncu milih lagu Nadia Fatira, dan juga Bang Teddy, Bang Teichan. Dia hal lihatlah aku. Ini lagunya enak ya. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

Diare adalah kondisi yang ditandai dengan tinja yang sangat cair dan sering buang air besar. Biasanya disertai dengan gejala seperti kram perut, kembung, dan rasa tidak nyaman di area perut. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi virus, bakteri, atau parasit, makanan yang terkontaminasi, alergi makanan, stres, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Penting untuk mengkonsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi karena diare dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang signifikan. Air, jus buah yang tidak berpemanis, kaldu, atau minuman rehidrasi oral adalah pilihan yang baik untuk mengganti cairan yang hilang. Hindari minuman berkafein atau beralkohol karena dapat memperburuk dehidrasi. Selain itu, makan makanan yang mudah dicerna dan rendah serat dapat membantu meredakan gejala diare. Contohnya nasi putih, roti tawar, pisang, apel tanpa kulit, dan sayuran rebus adalah pilihan makanan yang bisa dicoba. Hindari makanan pedas, berlemak atau berminyak yang dapat memperparah iritasi pada saluran pencernaan. Penting juga untuk istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas fisik yang berat selama gejala diare masih berlangsung. Perlu diingatkan bahwa diare biasanya akan membaik dalam beberapa hari tanpa perlu pengobatan khusus. Namun, jika gejala diare berlangsung lebih dari beberapa hari atau disertai dengan tanda-tanda dehidrasi yang serius, segera konsultasikan dengan dokter.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan liquefied petroleum gas atau LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini, pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, you mari 812878 atau di 0811666975 kembali di Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia.
0: Ayo, welcome more.
1: Apa kabar Dia?
0: Baik, apa kabar juga Diana?
1: Alhamdulillah baik juga di sini.
0: Baik juga ya.
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, wali ya, wali.
1: Iya, ada gak tuh wali sekarang?
0: Ada, walinya lagi di nikahan. Wali nikah. Oke deh. Di Steba udah mendung belum? Atau masih panas?
1: Agak mendung ya?
0: Jangan hujan deh. Hujannya agak mengerikan nih kalau sore-sore biasanya ya.
1: Iya.
0: Kayak sore kemarin.
1: Tapi enggak juga.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak.
0: Panas-panas mendung ya, kayak hati ya? Aduh, oke okay deh. Dirimu
1: mungkin
0: sudah...
1: kali ya?
0: Apa?
1: Kali ya.
0: Apanya kali?
1: Panas-panas mendung hatinya.
0: Oh iya, bisa jadi ya. Iya. Aduh, apa? Sampai sekarang apakah jagoan dirimu masih berada di Piala Dunia?
1: Aku sih nggak suka bola.
0: Suka aja lah ya.
1: Ikut-ikutan aja.
0: Ikut-ikutan aja.
1: Iya, oh. tadi pagi kan itu Brazil lawan apa? Tadi pagi dengarnya.
0: Yang tadi pagi yang mana ini? Yang dini hari apa yang pagi?
1: Yang dini hari.
0: Oh iya, Brazil lawan Norwegia, kalah Brazil. Iya.
1: Kalah,
0: pulang kampung dia.
1: Kasian.
0: Pulang kampung, negeri sampahnya pulang kampung. Tapi gimana lah ya, emang begitu nasibnya sekarang.
1: Itu Portugal lawan apa yang harusnya yang terakhir itu?
0: Besok itu ada Portugal lawan Spanyol.
1: Oh,
0: nah.
1: Ya.
0: Itu wajib nonton di situ.
1: Iyalah, dengar-dengar besok lah.
0: Wajib nonton, wajib dengar di RRI ya. Tapi itu pertandingannya jam 2 pagi.
1: Itu kalau dengar, kalau nonton kan keluar. Yeah. Nontonnya CCTV-nya di luar kan. Soalnya kamu sebelahan.
0: Iya, makanya mending denger aja. Kita kan menyiarkan.
1: Tapi kan enaknya tarik selimut itu.
0: Iya, tarik selimut ketiduran. Oke deh, oke deh. Sudah dengar lagu-lagunya, Din?
1: Coba lagi.
0: Ulang. Apa?
1: Coba lagi.
0: Oke. Okay. Ada Dewi.
1: Perempuan aja.
0: Okay. Oh, perempuan aja. Perempuan dikit banget nih. Gita Gutawa Rumahku, terus Yuka CINTA, terus sebentar ya. IDP ya, Kasih Tak Sampai. Terus ada Dewi, tapi berdua sama Ipang sih, enggak jadi cewek mulu. Cuma tiga.
1: Enggak seru.
0: Iya, makanya.
1: Sebutin aja semuanya lagi.
0: Oke deh. Ada Dewi Kuterang Ipang, BT. Ada Hello Dua Cincin. Ran Kulari ke Pantai. Gamal Cuma Kamu. Gio Lelaki. The Massive Kuterang Iwan Fals satu-satunya. Aliando Syarif Kau Terindah. Dikta Cinta Aku Menyerah. Peter Pan Topeng. Yoda Kasih Jangan Kau Pergi. Andrea Miranda Cinta Putih. The Overtunes Mungkin. Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.
1: Satu-satunya tadi ya, Pak Tuh?
0: Hah? Apa?
1: Satu-satu tadi siapa itu?
0: Satu-satu?
1: Ya.
0: Satu-satunya The Massive featuring sama Iwan Fals.
1: Oke, itu aja.
0: Oke deh, salamnya.
1: Yang buat tahu untuk dia, semoga tetap masuk Fernando. Banyak memang jika ada, terus semua itu selama-lamanya. Agak pilek bahasa juga nih.
0: Oke.
1: Dia permata enggak
0: nih. Iya, mega sorry Diana.
1: Terus saja Ibu Iza Hanum juga ya.
0: Uh-huh.
1: Ada Hanafi, ada yang Kedipo, ada yang Kegazi, seperti buat Azalinya ya. Karena makan Mary, ada juga Kak Ulan, Pebang Tampan, Pak Novos ya. Ada Cedibone, ada Dadi Zako dengar ya. Ada Bang Cici Mame, ada Bang Cici Mame ya. Terima kasih
0: Lidia. Sama-sama. Oke. Okay.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Floridiana di Tunggul Hitam. Lanjut lagi yuk. Assalamualaikum Om Si, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Salam olahraga.
0: Jaya. Oh, kenapa? Lagi enggak semangat nih, Hanafi?
2: Ya, ini baru bangun tidur.
0: Nah, baru bangun tidur, enak banget tidur.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ini ibu lama pergi ke rumah menantu tuan rumah, kini tinggal satu.
0: Oh, benar. Tinggal Amrik besok ya?
2: Ya.
0: Marilah kita lihat besok seperti apa ya, Amrik. Apakah memberikan rumahnya kepada yang lain? Oke deh.
2: Kurang tahu juga.
0: Iya, kurang tahu. Kan belum kejadian.
2: Ya, nanti malam Amerika Serikat atau besok.
0: Besok jam 7.
2: Besok jam 7. Besok jam 23 tanding itu duo kapten Mesir kapten Messi dengan kapten Salah.
0: Iya, ya. Messi enggak pernah salah. Nah, tuh siapa yang menang tuh? Oke deh, baik-baik. Seru, makin seru ya Hanafi ya pertandingannya ya.
2: Ya, kapten Messi enggak pernah salah, kapten Salah enggak pernah Messi alias enggak pernah kacau gitu.
0: Oh, enggak pernah kacau. Messi ya, Messi. Ya. Oke deh. Ya udahlah, kita sama-sama dengar atau sama-sama nonton lah besok ya.
2: Ya.
0: Sekarang lagunya dulu apa nih, Hanafi? Ya,
2: nah, ini mau baca lagu lagi.
0: Mau baca lagu lagi ya, oke deh. Ada Dewi BT, Indah Dewi Pertiwi, Kasih Tak Sampai, Hello Dua Cincin, Ran Ku Lari Ke Pantai, Gamal Cuma Kamu, Gita Gutawa Rumahku, Gio Lelaki, Aliano Syarif, Kau Terindah. Ada Dikta Cintaku Menyerah, Peter Pan Topeng, Yoda Kasih Kau, Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka CINTA, Andrea Miranda Cinta Putih, The Overtunes Mungkin, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.
2: Lagu CINTA.
0: CINTA, oke deh. Salamnya silakan Hanafi.
2: Ya, salam pertama buat Kak Lydia, semoga sehat selalu nanti aktivitasnya. Buat Bang Andi Divira, buat Weza Hanum, buat Bang Techan, buat Kak Diana, kemudian buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Hendra, Bang Tajudin di Minahasa. Terus salam buat semuanya ya.
0: Oke, makasih ya.
2: Kali dia, terima kasih. Selamat siang. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari Hanafi di Rainbow Data. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum. Oke, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang juga Uncle Gazi. Di ya, Padang Panjang. Iya, siang juga. Sejauh ini bagaimana Brazil turun diturunkan oleh Norwegia? Terus tapi
3: aku kira tadi malam aku prediksiku Norwegia yang leading enggak.
0: Kalau ini kalau antara Inggris tadi sama Meksiko?
3: Aku yang meleset enggak.
0: Oh, oke. Okay. Inggris bisa menang dengan 10 pemain ya?
3: Iya, 3-2.
0: Wah, mantap sekali sih. Tapi emang kejutan ya, ada kartu merah, ada penalti, dan ya, akhirnya Inggris menang.
3: Tadi malam, tadi subuh pun yang jam 3 pun Norwegia sama ini juga ada kejutan juga. Oh. Neymar gol juga kak, walaupun lewat tendang penalti terakhir.
0: Tapi dia nangis habis itu kan, karena Brazil tidak lolos ke 8 besar. Ih, wajar sih. Oke deh, baik. Besok lebih besar nih yang tanding nih.
3: Waduh, ini tim favoritku kak. Walaupun Portugal kuatnya dalam generasi emas juga, tapi namanya support itu aku kan tetap bela Spanyol, kata.
0: Iya, nggak apa-apa, silakan. Oke deh, baik-baik.
3: Walaupun Spanyol berhenti di 16 besar nih, langkahnya sama Portugal. Yang penting aku pengen tampilkan permainan yang terbaik aja, kak.
0: Oh, itu pasti, pasti.
3: Enggaknya semua pasang mata seluruh dunia menganggap laga Spanyol sama Portugal ini yang paling yang selalu akan dikenang enggak di 2026 itu, walaupun yang manapun pemenangnya, kita akan tetap support Ghana.
0: Oke, baik-baik. Yes. Terima kasih Uncle Gazi. Ya. Ini mau milih lagu yang mana nih?
3: Aku Rizky Febrian aja deh, Kak.
0: Rizky Febrian. Boleh. Salamnya buat siapa?
3: Kalau Lydia nyebutin semua setiap orang dari
0: Jakarta. Oke.
3: Oke, soalnya yang pertama dan sama sekali, kalian enggak bukan penyanyi di Semayak, saya Sali, penyanyi Murmuras Kiran Bahagia Sali, buat rekan-rekan kerja ya di Anang Panjang yang lagi dinas semuanya, selamat berkerja, walaupun yang bangunnya terlalu subuh tadi, semoga enggak ngantuk dalam melaksanakan pekerjaan, itu yang kadang nonton bola tadi subuh ya. Salam buatnya kali dia yang lagi tugas, ya Sali Kak. Antar selalu tugasnya, Murmuras Kiran Bahagia Sali keluarga,
0: yeah.
3: Itu selalu buatnya kali dia. Dampingin dong abang termalam Kak, pegang Portugalnya ya.
0: Oh tetap didampingin ini sembari tidur, gak bakal nonton soalnya. Kan besok pagi kerja. Kasihan iya. Juga. Jadi ya. Kita nanti ngeliatin aja, surprise.
3: Oke, salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Semoga sehat selalu, bahagia terus keluarga. Semoga Kak Mary apa yang diinginkan tercapai, terutama buat anaknya yang mau masuk jenjang sekolah yang baru. Semoga dapat sekolah yang terbaik yang dia inginkan.
0: Oke.
3: Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya ini Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Ibu Anwar. Salam buatnya yang Bang Andi Yudhistira, buatnya Kak Ayu Manisi, buatnya Jun yang gak lupa, buatnya Om Anur, juga buatnya Maiko. Pokoknya yang biasa gabung, kompak jelak buat semuanya, kali dia, kata kecuali, buat Andi itu gak lupa juga di Manado.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya kompak jelak buat semua, spesialnya untuk pemilik yang selalu ada di hati. Ya. Makasih kali dia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi sedang di Padang Panjang. Untuk burger yang ada di lingkup kota Padang dan sekitarnya, semoga proses itu hadir dengan kualitas yang bagus ya, di ruang dengar Anda semuanya. Kita akan semakin meningkatkan kualitasnya ya pendengar. Oke deh, tiga lagu langsung diputerin ya. The Massive, puterin dengan Iwan Fals satu-satunya. Terus ada Yuka, CINTA, dan Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Tahukah kamu siapa ketua umum pertama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI? Dia adalah Suratin Sosro Sugondo. Beliau menjadi ketua pertama PSSI pada masa-masa awal berdirinya organisasi ini, yakni 19 April 1930. Suratin menjabat untuk masa waktu 10 tahun sejak 1930 hingga 1940. Selain ketua pertama, pria kelahiran Yogyakarta 17 Desember 1898 ini juga merupakan salah satu pendiri PSSI. Suratin adalah anak dari seorang guru dan pengarang buku bernama R. Sosro Sugondo, menikahi R. A. Sri Wulan yang merupakan adik kandung Dr. Sutomo, tokoh utama pendiri organisasi Budi Utomo. Suratin merupakan seorang insinyur sipil yang menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah tinggi teknik di Heckelenberg, Jerman pada tahun 1927. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di Koningen Wilhelmina School atau KWS selama 5 tahun. Sebagai seorang yang memiliki jasa dalam terbentuknya PSSI, nama Suratin hingga saat ini masih dikenang dalam dunia persepakbolaan nasional, yakni dijadikan nama trofi dalam kompetisi bola junior nasional. Ya, Piala Suratin, PSSI selalu memperingati jasa pendirinya dengan rutin mengadakan turnamen di bawah umur 18 tahun, yakni Piala Suratin sejak tahun 1965 hingga sekarang.

babak 16 besar Big Match. Hari Selasa 7 Juli 2026, Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Yuk balik lagi di 812878 ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi. Baik, gak kedengeran suaranya. Oke, WhatsApp tadi ada yang chat ya. Ada Bang Teddy mau request lagu Peter Pan dengan topeng ya. Ini Bang Teddy ada di Mawar Putih ya. Soalnya buat Karani yang lagi bertugas ya. Ini Lydia bertugas. Dan teman-teman di Depnaker Kota Padang. Oke, salam buat spesial buat Bang Ian. Thanks banget berasnya udah sampai di kantor. Wis mantep. Oke deh, Bang Teddy ditunggu lagunya ya. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi, selamat siang, Lydia.
0: Iya, dengan Oma Nur.
1: Benar sekali. Soalnya lagi serak, gitu, batuk.
0: Oh, lagi batuk. Oma makan apa?
1: Enggak ada.
0: Batuk
1: aja batuknya gitu.
0: Iya, mungkin batuknya lagi kangen sama Oma ya.
1: Iya kali. Dia minum apa? Daun-daunan diakan, diremas-remas. Air kelapa, minum esap sama apa, sama jeruk nipis, tapi belum ada jalan selannya.
0: Waduh. Udah
1: matahari loh.
0: Udah matahari ya, do. Tapi gak minum obat ini? Obat dokter gak minum?
1: Belum lagi.
0: Oh gitu.
1: Biasanya sama daun kapuk itu bisa tuh.
0: Tapi gak bisa nih sekarang.
1: Iya, sudah 3 hari ini. Belum ada, nanti gak minum satu kali lagi. Kalau enggak, besok baru ke dokter gitu.
0: Oh, iya. Semoga cepat sembuh ya, Oma ya.
1: Iya, amin. Makasih.
0: Oke deh, baik. Oma, udah dengar lagu-lagu yang bisa di-requestnya, Oma?
1: Belum.
0: Oke deh. Lagunya. Yang cewek tinggal sedikit banget di Oma. Ada Indah Dewi Pertiwi yang kasih tak sampai. Itu aja?
1: Ya,
0: oke, boleh.
1: Kalau suka suara di EDP itu suka kali senang memang.
0: Wah, keren.
1: Ya. Dari dulu tuh, dari tahun berapa tuh?
0: Suka ya? Oke, baik. Salamnya silakan Oma.
1: Hanya pertama buat Lydia.
0: Makasih.
1: Iya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Baca selalu soal keluarga, anak dan mampu.
0: Iya.
1: Terus buat Bu Irlanum, buat Bu Antagazi, terima kasih ya salamnya. Ya selalu Antagazi asal nelfon tuh selalu disalam. Terima kasih banyak yang kak.
0: Oke.
1: Juga buat itu Kak Rama dan itu Mbak Mary. Bu Irlanum udah jadi ya.
0: Udah.
1: Ya buat semua mama aja ya soalnya. Susah kali ngomongnya gitu. Tersendak-sendak.
0: Oke deh. Oma, sebentar pengen tanya. Oma, dengerin Pro 1 di 95,9, Oma? Di radio?
1: Yang biasa-biasa aja, tapi emang gak lihat kok apanya gelombangnya.
0: Ah, iya.
1: Yang biasa-biasa aja. Pokoknya bagus loh, siapa siarannya bersih.
0: Oh, bersih ya, Oma ya? Oke deh. Terima kasih informasinya ya, Oma.
1: Terima kasih.
0: Siap, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Nur, semoga cepat sembuh. Suaranya udah emang hilang gitu ya. Ya gitu deh, kalau batuk kayak pendengar. Untuk karena juga mungkin lagi gak enak badan ya. Lagi flu ataupun batuk juga mungkin ya. Semoga segera sembuh dan istirahat yang cukup. Assalamualaikum, Om Sih, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Pro 1 pada.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Cliff.
2: Iya, Cliff, betul. Wesh. Sekali.
0: Wah, nama yang bagus, Cliff di Manado. Wah.
2: Halo. Ini dengan Lydia kan?
0: Betul, benar sekali.
2: Ah, nggak salah, saya kira udah ganti nama, ternyata tetap Lydia.
0: Oh iya, sejak kapan ganti nama? Kok jadi ganti nama?
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Lagi Sehat-sehat kan?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini,
2: oh,
0: ini
2: pasti dong. Pasti kalau nggak sehat pasti nggak siaran kan?
0: Ya begitulah. Oke deh, ini Bang Cliff, ini pertama kali kan ya kita ini ngobrol?
2: Iya pertama kali. Kebetulan gimana ya? Kebetulan saya ya ngecantol ke RRI Digital kan. Uh-huh. Terus saya dengar ih Pro 1 Padang ternyata menarik juga ya penyiar-penyiar Pro 2, Pro 1. Uh-huh. Nah, makanya saya coba ini perdana loh, perdana. Memang perdana ini yang masuk ke Pro 1 Padang.
0: Welcome to Pro 1 Padang.
2: Aku datang ke Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat, ya. Selamat datang, gitu ya. Kalau bahasa daerah tuh selamat datang di Sumatera Barat.
2: Oh,
0: gitu.
2: Selamat datang.
0: Selamat datang.
2: Kalau bahasa Manado itu
0: apa?
2: Welcome.
0: Wis, itu gak bukan bahasa Manado itu. Ya iya aja lah ya.
2: Iya aja saya lancarkan. Saya kan kita saling gimana gitu antara Sulawesi dan Sumatera. Uh-huh. Kita menyatu di
0: kita bertemu di udara kita.
2: Karena RRI kan cuma di ujung jari kan?
0: Iya betul, cuma di ujung jari. Wah, ini
2: cuma di ujung jari.
0: Keren sekali nih Bang Cliff nih. Manado gimana sekarang cuacanya Manado, Bang Cliff?
2: Untuk sekarang untuk hari ini cerah
0: ya.
2: Tapi kemarin 2 hari sore-sore itu hujan deras loh.
0: Hujan deras.
2: Hujan deras sore hari dari jam 2 sampai. Kalau di Kota Padang gimana?
0: Kemarin. Apakah... Kemarin. Kemarin. Kalau sekarang

0: Ya. Banyak tangan-tangan usil.
1: Iya betul, mereka cari gampangnya tuh mereka langsung cu.
0: Iya makanya, tapi akhirnya, alhamdulillah ini aman gitu loh. Alhamdulillah aman sih sekarang.
1: Terus gimana, aku bisa request lagu atau udah di list gitu?
0: Oh iya, request lagunya yang udah di list.
1: Boleh, gitu. Boleh dipecahkan kembali Lydia.
0: Boleh, ada Dewik featuring Ipang Bete, Hello Dua Cincin, Ran Kulari ke Pantai, ada Gamal Cuma Kamu, terus ada Gita Gutawa Rumahku, Gio Lelaki, Aliando Syarif.
1: Stop aja. Coba yang ada dua yang bagus di situ, Hello sama Lelaki, tapi Hello aja dulu ya.
0: Hello aja.
1: Cincin itu.
0: Boleh.
1: Kebetulan aku cincin aku yang satu itu udah hilang.
0: Beli lagi
1: tapi susah dong dapatnya yang cocok gitu.
0: Oh, yang cocok atau kenangan atau kenangannya? Gitu. Atau kenangannya yang hilang.
1: Ya, betul sekali. Ya, kenangan yang susah dicari. Cincin banyak loh yang ada di pasar aja, yang KW2, KW3 dan seterusnya itu banyak.
0: Banyak.
1: Tapi untuk mencari yang pas itu susah dong.
0: Aduh. Jadi
1: mudah-mudahan di Padang. Nanti saya berkunjung ke Padang aja gitu.
0: Boleh. Welcome to Padang, Nato.
1: Okay. Nanti saya berkunjung, pertama saya kunjungi itu di RRI Padang.
0: Okay, nah, ditunggu.
1: Karena kalau di situ kan banyak teman-teman kan.
0: Iya,
1: jadi
0: banyak.
1: Jadi kalau sampai Merauke itu pasti ketemu di acara-acara seperti ini.
0: Iya.
1: Pasti mereka kaget. Waduh, Cliff dari mana dominasi? Sudah ada di Pro 1 Padang. Kenapa ya dia? Oh, padahal karena terinspirasi dengan penyiar-penyiar yang cuantik-cuantik ini. Wede. Yang enak-enak didengar, yang humble semua, makanya kita jadi fans gitu.
0: Oke. Thank you, Bang Cliff.
1: Saya menyapa dulu ya.
0: Boleh, silakan salamnya.
1: Oke, tentu saya menyapa pertama yang lagi siaran, Lydia. Terima kasih ya sudah terima telepon saya.
0: Iya.
1: Karena saya perdana di sini. Saya datang untuk mencari teman. Semoga tetap kompak di udara dan kalian juga bisa masuk ke Pro 1 atau Pro 2 Manado.
0: Ya.
1: Dan siapa kan tahu kita bukan cuma lewat udara, kita bisa ketemu lewat darat. Kopi darat gitu kan?
0: Kopi darat, oke.
1: Okay. Saya menyapa yang ada temanku yang ada di Minahasa juga sih, Sulawesi Utara, ada Tajudin.
0: Iya.
1: Dia udah gabung?
0: Nah, kebetulan nggak gabung nih, sibuk ataupun susah nih masuknya, nggak tahu juga.
1: Oh, dia mungkin lagi bertugas, lagi kerja ini.
0: Bisa jadi.
1: Tapi dia monitor loh, pasti dia monitor.
0: Oh iya, oke.
1: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan karena saya orang baru, jadi semua lah pendengar setia.
0: Ya.
1: RRI Pro 1 Padang, dimanapun berada, ataupun Sendusantara lah yang selalu bergabung di RRI Padang. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap kompak terus kita di udara.
0: Okay.
1: Itu aja ya Lydia, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Okay, selamat siang juga buat Bang Cliff lagi di Minahasa Manado. Wah, ini temannya Tajudi nih. Senang banget ya dari teman-teman Manado masuk ke Pro 1 Padang ya. Semoga setia di sini juga ya. Terhibur dengan hiburannya pasti ya, dengan informasi-informasinya juga. Okay. Ya udah ya, tiga lagu nih. Peter Pan dengan Topeng, ini di request sama Bang Teddy di Mawar Putih yang lagi di kantor ya sekarang ya. Terus ada IDP Kasih Tak Sampai, di request sama Oma Nur. Terus ada Hello Dua Cincin yang di request sama Bang Cliff lagi di Minahasa Manado.

Nih lagu terakhir yang di request di opsi Special Pesta Bola Dunia 2026 oleh Bang Cliff di Minahasa Manado. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah beratensi ya, udah telepon, udah mendengarkan juga. Besok kembali hadir, nggak besok, dua hari lagi, lusa ya, hadir kembali opsi Special Pesta Bola Dunia 2026. Di sini akan ada rekan saya, Adrian To, yang menemani Anda semuanya di Padang sore ini. Lydia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kompas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Barat mempersilakan seluruh pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di daerah. Hal itu disampaikan menanggapi adanya penilaian mengenai potensi pelanggaran dan maladministrasi dalam proses verifikasi dokumen peserta didik. Menurutnya seluruh tahapan SPMB harus dilaksanakan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaan SPMB. Namun masukan tersebut diharapkan disampaikan berdasarkan fakta data hasil kajian yang mendalam. Mahyildi juga meminta lembaga yang memiliki fungsi pengawasan menjadikan tugas sesuai. Kami ulangi. Mahyildi juga meminta lembaga yang memiliki fungsi pengawasan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing, dan ia berharap setiap penilaian dilakukan secara objektif dan tidak disampaikan sebelum seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat serta melalui audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selamat sore. Kembali bersama saya Adrianto Jasman menyapa Anda melalui Padang sore ini ya, di kesempatan pukul 15 hingga ke 19 nantinya. Dan pastinya dengan rangkaian acara siaran yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya pendengar yang saat ini mungkin tengah menikmati saat istirahatnya, atau ada yang masih beraktivitas, masih bertugas seperti itu mungkin ya, ada banyak hal-hal atau banyak tugas yang harus dilaksanakan, apalagi ini di weekdays pertama di hari Senin, maksudnya banyak hal-hal yang harus diselesaikan, apalagi ini juga di pertengahan ya, pertengahan tahun, awal dari bulan Juli, lumayan sibuk dan lumayan begadang juga mungkin untuk Anda yang saat ini mengikuti perkembangan di Piala Dunia. Ya, pendengar, selamat sore juga untuk Anda yang baru bergabung juga ya, masih dengan rangkaian informasi dan juga program siaran yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan untuk kesempatan sore hari ini, kami sampaikan juga beberapa informasi yang mungkin bisa kita update dari kbrn.co.id ya, pendengar. Yang mana belakangan ini mungkin banyak hal juga yang kita dapatkan informasi sekaitan dengan kasus korupsi ya. Dan yang lumayan heboh juga belakangan itu sekaitan dengan platinum di mobil Bupati Langkat. Nah, ini pendengar, KPK mendalami temuan 55 kg logam platinum di mobil Bupati Langkat Syah Afandin di operasi tangkap tangan OTT ya. Penyidik akan menelusuri asal usul serta dugaan keterkaitan logam tersebut dengan perkara korupsi yang sedang disidik. Nah, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengkaji alasan platinum itu berada dalam penguasaan Syah Afandin. Dan menurutnya penyidik juga akan mendalami kemungkinan logam tersebut merupakan pemberian dari pihak lain. Ya, pendengar, pastinya sore ini nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita ya dalam program UMKM Bicara. Dan nanti untuk Anda bisa bergabung juga melalui line interaktif. Dan jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penyelenggaraan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, KNIU, resmi dialihkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kementerian Kebudayaan. Pengalihan tersebut menjadi tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti, itu mengatakan KNIU telah menjadi penghubung strategis antara Indonesia dan UNESCO. Melalui komisi tersebut, kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi terus berkembang. Pendengar, menurutnya hubungan Indonesia dengan UNESCO telah menghasilkan banyak pencapaian penting. Salah satunya adalah pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO pada tahun 2023 lalu.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya masih kaitan dengan kasus korupsi. Ya, selanjutnya kasus iklan BJB, mendengar, menjadikan pemeriksaan terhadap dua saksi KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di kantor Bank BJB Kota Bandung. Nah, adapun saksi yang dipanggil yakni Roni Hidayat Ardiansyah selaku manajer keuangan internal Bank BJB periode 2022 hingga sekarang. Kemudian Syed Fakhrul Razi yang menjabat sebagai Officer Hubungan Masyarakat Humas Bank BJB dan juga KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesuatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Selanjutnya tepat di pukul 15:51 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan mendengar tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Prosatu RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu dan Beringat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di alun-alun Engku Putri pagi tadi. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Biaya pendidikan di sekolah swasta masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Pekanbaru. Sejumlah orang tua mengaku terbebani dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari uang pangkal, uang sekolah bulanan, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Salah seorang wali murid, Fitri, mengatakan biaya sekolah swasta saat ini menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Menurutnya persoalan tersebut bukan karena sekolah swasta tidak boleh menetapkan biaya yang tinggi, melainkan karena kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
2: Menurut saya, biaya sekolah swasta saat ini memang menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama keluarga kelas menengah. Bukan karena sekolah swasta tidak boleh mahal, tetapi karena kenaikan biayanya seringkali lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat. Di banyak kota, orang tua harus menyiapkan uang pangkal puluhan hingga ratusan juta rupiah, ditambah SPP tiap bulan, seragam, buku, dan berbagai biaya kegiatan lainnya.
1: Meski demikian, Fitri menilai tingginya biaya sekolah swasta juga memiliki alasan. Menurutnya, sekolah harus memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti menggaji guru dan tenaga pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, menjaga jumlah siswa dalam satu kelas agar tidak terlalu banyak, serta menghadirkan berbagai program tambahan seperti pembelajaran bahasa asing, teknologi, maupun kurikulum khusus. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau, Junaidi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta. Di tingkat SMA dan SMK, pemerintah provinsi menyediakan bantuan bos afirmasi, sedangkan pemerintah kota juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMP swasta.
3: Bagi yang siswa tidak mampu yang diterima di negeri bisa ke swasta, dan pemerintah provinsi kan menyediakan bos afirmasi ya untuk yang tidak mampu di swasta. Saya pikir itu sudah satu solusi lah ya, biar anak-anak bisa sekolah baik di negeri maupun di swasta. Nah, kalau yang SMP saya lihat kebijakan Pak Wali juga seperti itu, bagi anak-anak tidak mampu diberikan bantuan ya di SMP swasta, artinya semua masyarakat bisa sekolah.
1: Namun demikian, Junaidi mengaku pihaknya masih sering menerima keluhan dari orang tua yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut. Karena itu, ia menilai diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah, sekolah, dan media agar informasi mengenai bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
4: Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGG Kota Batam memperingati milad ke-27 yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Alun-Alun Engku Putri Batam Center pagi tadi. Kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dari berbagai kecamatan di Kota Batam. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan amrah serta pembagian door prize. Ketua BMGG Kota Batam, Kyai Haji Deden Sirojudin, mengatakan milad ke-27 menjadi momentum untuk mempererat persatuan para guru TPQ, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batam yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap pembinaan guru Al-Quran. Ia menyebut perhatian pemerintah tidak hanya melalui peningkatan insentif guru TPQ, tetapi juga dukungan terhadap berbagai program BMGG yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran di Kota Batam.
5: Kami menginginkan di 27 ini kita guru-guru TPQ semakin solid, semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita tetap pegang teguh demi mewujudkan dan memberikan kontribusi pembangunan di Kota Batam.
4: Sementara itu, Wali Kota Batam yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan bahwa BMGG memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan dan silaturahmi guru Al-Quran dalam mencetak generasi Qurani. Ia mengajak seluruh guru TPQ untuk terus menjaga keikhlasan dalam mengajar, meningkatkan kompetensi di tengah perkembangan zaman, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
6: Mari kita sama-sama menjaga marwah, membina guru agar semangat, tajwid, dan akhlaknya terjaga. Kedua, menguatkan ukhuwah Islamnya menjadi rumah silaturahmi seluruh guru Quran sekota Batam yang kita cintai ini. Ketiga, mensiarkan Al-Quran, mengawal lahirnya generasi-generasi Quran dari TPA dan TPK. Karena dengan melahirkan santri-santri generasi Quran ini, maka insya Allah kota Batam akan senantiasa terus terjaga.
4: Milad ke-27 BMGG Kota Batam diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh guru TPQ sekaligus memperkokoh peran mereka dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
0: Ratusan murid Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Batam belajar mencintai lingkungan dengan cara edukasi menanam mangrove. Laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
7: Ratusan murid TK dan SD bersama keluarga mereka diajak mengenal ekosistem mangrove melalui kegiatan ekoedukasi dan aksi penanaman mangrove yang digelar komunitas muda Eco Vanguard Batam di kawasan ekowisata mangrove Padang Takjemu akhir pekan lalu. Kegiatan berlangsung interaktif dan menyenangkan. Anak-anak mengikuti senam ceria, dongeng lingkungan, hingga sesi literasi alam bersama relawan literasi masyarakat Perpusnas Lokus Batam atau RELIMA. Dalam sesi tersebut, Rita Fatimah mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan melalui cerita dan kegiatan membaca yang dekat dengan dunia anak-anak.
8: Kenapa pemilihannya judul bukunya yang Pak?
9: Iya, jadi kita bawa buku tentang marina karena di dalamnya itu membuka wawasan anak-anak tentang pengetahuan lautan itu penting. Ternyata 70% oksigen kita itu berasal dari laut. Kan banyak orang gak ngira ya, dikiranya dari pohon-pohon yang ada di daratan, tapi ternyata justru dari lautan itu sumber utama oksigen kita. Nah, di dalamnya juga kan diajari tadi tuh cara apa namanya untuk memulihkan laut dengan cara ya menjaga sampah, menanam mangrove, dan juga memperbaiki karang-karang gitulah untuk kelanjutan hidup makhluk hidup di lautan.
7: Puncak kegiatan berlangsung saat peserta diajak menyusuri hutan mangrove dan menanam bibit mangrove bersama ekowisata mangrove Padang Takjemu dan Serindit Philosophy Center. Melalui pendampingan Serindit, Ozan Alawi mengatakan anak-anak diperkenalkan langsung pada fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir. Dalam waktu dekat, akan mewujudkan gagasan lingkungan dari perspektif anak-anak dalam bentuk buku.
8: Tujuan bikin buku ini buat apa, Bang?
10: Kemarin kan ketemu sama anak-anak Eco Vanguard. Seminggu yang lalu, kita lagi keos-keosnya untuk kegiatan penelitian di sini. Diajaklah sama Mbak Rizka, ayo kita bikin buku yuk, antologi. Rencananya kan di awal bikin buku antologi. Boleh sekalian sama Serindit, karena basic Serindit itu kegiatan kita itu ada di konservasi keanekaragaman hayati sama small island resilience, ketahanan pulau-pulau kecil.
7: Kegiatan ini digagas Eco Vanguard Batam, komunitas yang didirikan 5 remaja SMP dan SMA dengan semangat mengajak generasi muda lebih peduli terhadap bumi melalui aksi nyata. Eco Vanguard berharap pengalaman belajar langsung di alam dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini dan mendorong lebih banyak anak di kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok, cukup dikeluhkan oleh warga. Selengkapnya laporan Marjani, RRI Ranai.
11: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani berkurang meski hasil panen tetap tersedia. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan harga kelapa yang diterima saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, penurunan harga berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Ia menjelaskan biaya perawatan kebun dan panen tetap harus dikeluarkan meski harga jual menurun. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Selain harga yang rendah, petani juga mengaku bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen. Kondisi itu membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga.
12: Mengalami penurunan ini semenjak 2 bulan 3 bulan terakhir lah. Sama petani sekarang nih sekitar 1.000 rupiah. Upah panjat 1.000. Petani terima paling bersih 1.000 rupiah. Kalau dampak ya sangat berdampak sekali bagi ekonomi petani sekarang nih. Dulu kan harganya pernah mencapai 5.000 bersih untuk petani kan. Sekarang tinggal 1.000 rupiah.
11: Sementara itu melemahnya permintaan pasar terhadap kelapa bulat sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, Senin pagi mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di Natuna. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama. Wan Sezali menjelaskan lemahnya permintaan pasar menjadi faktor utama turunnya harga kelapa. Berkurangnya permintaan dari luar negeri turut mempengaruhi harga komoditas tersebut di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi pasar global memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan kelapa. Karena itu, harga yang diterima petani ikut menyesuaikan dengan perkembangan permintaan. Meski harga sedang turun, petani dihimbau tetap melakukan perawatan kebun secara optimal. Langkah tersebut penting agar produktivitas kelapa tetap terjaga ketika harga kembali membaik.
13: Sebetulnya memang ini sifatnya nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Natuna aja, tapi di seluruh di Indonesia lah yang mempunyai produksi kelapa, sama ini kelapa dalam. Jadi memang kalau saya melihat sekarang ini memang agak permintaan global itu sedang melemah, industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun gitu.
11: Dalam menyingkapi harga kelapa yang tengah anjlok, pemerintah Kabupaten Natuna tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa. Selain peningkatan kualitas produksi, pemerintah juga berupaya untuk menjaga harga kelapa tetap stabil ke depannya. Demikian Marjani melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Festival Durian 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari di Bengkalis, selain mengangkat ekonomi masyarakat, juga sebagai warisan lokal turun-temurun. Bupati berharap dengan kegiatan ini dapat membangkitkan generasi muda untuk tetap mempertahankannya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
15: Festival Durian atau Durian Fest Bengkalis 2026 resmi ditutup Bupati di Lapangan Tugu Bengkalis Minggu malam 5 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi Festival Durian Perdana yang digelar pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Sanggar Rencana sebagai upaya mengangkat potensi durian lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan Festival Durian 2026 menjadi momen penting untuk memperkenalkan durian Bengkalis sebagai salah satu kekayaan daerah yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendukung penuh penyelenggaraan festival tersebut karena mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus menjaga warisan lokal. Kasmarni menambahkan olahan durian Bengkalis ini kini telah dipasarkan di berbagai daerah. Bahkan daging durian yang diolah menjadi bahan baku es krim telah dikirim hingga ke Pekanbaru.
16: Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hubungan bagi masyarakat, hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi daerah melalui bazar durian, pameran UMKM, perlombaan, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan rakyat yang mampu menarik antusiasme masyarakat.
15: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Festival Durian 2026. Ardiansa juga mengatakan, festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga bentuk pelestarian pohon durian yang telah diwariskan secara turun-temurun.
17: Fasilitasi ibaratnya dari segi tempat, mungkin listriknya, terus dukungan-dukungan seperti izin dan sebagainya. Lebih ke arah fasilitas dari pemerintah daerah, lebih arahnya ke sana.
15: Festival Durian Bengkalis juga mendapatkan sambutan positif dari para pengunjung. Salah satunya Latifa, warga Pekanbaru yang tengah menjalani magang di RSUD Bengkalis. Bersama rekan-rekannya, ia juga sengaja datang setelah mengetahui adanya festival tersebut di Bengkalis.
18: Ada rasa duriannya?
19: Mantap, manis, dagingnya tebal, legit. Good.
18: Durian mana tuh dibeli?
19: Di sini, Pak. Kawasan ini.
18: Manis ya, durian makan durian, Pak ya?
19: Tapi pendatang, baru ini coba durian Penggalis. Bukan baru. Ya.
18: Kenapa tertarik kata lo Penggalis sendiri?
19: Enggak, kebetulan lagi magang di sini. Jadi dengar ada festival langsung ke sini, gitu. Ya, mantap.
15: Malam penutupan menghadirkan grup musik Melayu tampil Hafiz dengan dukungan semua pihak dan juga sambutan hangat dari penonton. Pada malam hari itu, meskipun diguyur hujan, ia tetap tampil prima. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Keberhasilan Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian Hyolo di Vihara Bakti Sasana Kijang mendapat apresiasi dari pengurus vihara dan berbagai elemen masyarakat. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
20: Warga Tionghoa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bintan khususnya Polsek Bintan Timur atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian Hyolo yang sempat mengganggu aktivitas ibadah umat di vihara tersebut. Pengurus Vihara Bakti Sasana Kijang Ahau mengatakan hilangnya Hyolo membuat umat tidak dapat menancapkan dupa saat beribadah. Kondisi tersebut sempat mengganggu pelaksanaan ibadah karena Hyolo merupakan perlengkapan yang memiliki nilai penting bagi umat. Menurut Ahau, keberhasilan polisi mengungkap kasus tersebut tidak hanya mengembalikan barangnya hilang, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi para pengurus dan umat yang selama ini merasa khawatir.
21: Ya, saya tuh banyak terima kasih kepada Pos Kapolres sama Polsek Bintan. Kami sangat berterima kasih sekali lah mengungkap kasus ini. Sudah itu kita mengharap ya sepertinya begitulah yang baik, yang baik. Oke, terima kasih.
20: Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil di lapangan yang didukung informasi dari masyarakat. Ia juga menegaskan kepolisian akan terus berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.
22: Mudah-mudahan ke depannya kami bisa semakin keras bermaksud untuk berantas kejahatan yang ada di wilayah Bintan.
20: Pasca pengungkapan kasus tersebut, jajaran Polsek Bintan Timur juga menerima sejumlah papan bunga dan karangan bunga berisi ucapan selamat serta apresiasi dari masyarakat, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian Hyolo di Vihara Bakti Sasana Kijang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, hingga merambah ke rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Vidyawati melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
23: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, bahkan merambah ke dunia rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Kombespol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, saat ini modus operandi peredaran narkotika telah berubah dan mengalami perkembangan. Awalnya yang bersifat manual seperti tatap muka dalam bertransaksi, kini berubah. Sekarang peredarannya tidak lagi dengan komunikasi langsung, melainkan dengan menggunakan gawai dan media sosial, bahkan mulai merambah ke dunia gaming, serta mengikuti tren kebiasaan generasi muda saat ini, seperti mengkamuflase narkotika di dalam rokok elektrik atau vape.
24: Bandar narkoba itu pintar memanfaatkan situasi itu. Kalau awalnya dengan menggunakan rokok biasa, kan bau. Tapi kalau sekarang trennya menggunakan vape, kan rasanya banyak macam nih. Kemudian baunya harum. Nah, itu yang digunakan dipakai oleh bandar kita.
23: Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan modus peredaran narkoba oleh para bandar memang terus mengalami perkembangan dan mengikuti tren terbaru. Namun untuk di Kota Tanjung Pinang tren baru tersebut masih sangat minim.
25: Yang tren baru itu adalah etopidet, gitu ya. Etopidet ini sudah menjadi tren yang new, yang sangat populer sekarang di kalangan muda dan kaum menengah ke atas. atas. Khusus Tanjung Pinang ini untuk yang tren baru ini masih minim. Alhamdulillah atas kerjasama KBNK dan teman-teman dari kami dari Polresta Tanjung Pinang, untuk modus baru di Tanjung Pinang ini masih minim. Sampai dengan bulan Juli ini masih satu kita ungkap. Berarti apa? Berarti berhasil Polres Tanjung Pinang dan KBNK Kota Tanjung Pinang berhasil membentengi untuk peredaran etomidit di sini.
23: Untuk Kota Tanjung Pinang, peredaran narkoba sendiri di tahun 2026 ada sekitar 76 pengungkapan dengan barang bukti 5 kg ganja dan lebih dari 7 kg sabu yang berhasil diamankan. Selain itu juga kasus ekstasi dengan hampir 1.300 butir. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Polda Riau buru pelaku penyerangan terhadap warga di Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini sudah 3 orang jadi tersangka. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau memastikan proses penanganan kasus konflik yang terjadi di areal PTSBP Kabupaten Indragiri Hulu terus berjalan. Hingga kini penyidik telah menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan berdarah tersebut. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombespol Hasim Risahundua mengatakan mengenai kemungkinan adanya keterlibatan seorang anggota dewan dalam perkara tersebut. Hasim belum memberikan jawaban secara rinci. Ia menegaskan penyidik masih terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ada.
2: Proses ini untuk yang dokumen yang dipalsukan sudah naik tahap ke penyidikan. Sudah tahap ke penyidikan, nanti akan kita gelar dan kita akan menetapkan para tersangka. Yang kedua, kaitan dengan masalah penyerangan, sudah 3 orang ditangkap. Masih 2 lagi yang DPO. Saat ini masih kita lakukan pengejaran, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sisa pelaku yang saat ini masih buron akan kita lakukan penangkapan.
1: Sebelumnya pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan berdarah yang terjadi di areal PTSBP pada 1 Juni 2026 lalu. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 6 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 warga desa Talang Jerinjing, 1 warga desa Sungai Raya, dan 1 warga Kelurahan Sekip Hilir yang saat kejadian sedang bekerja di lingkungan PTSBP.
3: Kami meminta kepada para kepolisian agar bisa menangkap seluruh pelaku lainnya yang saat ini masih berkeliling di luar sana dan meminta agar kasus ini segera terungkap secepatnya.
1: Selain mendesak penangkapan seluruh pelaku, korban dan keluarga juga meminta adanya perlindungan dari aparat kepolisian. Pasalnya para pekerja dan karyawan yang berada di lokasi kejadian masih mengalami trauma serta dihantui rasa takut untuk kembali beraktivitas. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru, sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGK Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: bagus banget ini. Beli ah. Yang ini juga oke. Ah, boleh deh. Masuk keranjang. Loh, ini apa lagi? Cus beli deh.
1: Sadar, Bu. Ini mau belanja baju apa jualan baju sih? Banyak banget.
0: Ya harus ngeborong dong, Bang. Mumpung lagi pada murah. Terus nanti dijual deh dengan harga tinggi. Kan lumayan dutanya alias duitnya, Bang.
1: Wah, ini mah bukan lumayan, tapi lu udah senewen. Gak mikir apa, belanja berlebihan, apalagi menjual barang dengan harga tinggi, dapat memicu kenaikan harga barang lo. Nah, belinya sesuai kebutuhan aja ya, Dek, agar inflasi tetap terjaga.
0: Iya, Bang, siap. Seperti aku yang tetap akan jagain kamu, Bang.
1: Gombal.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RR Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RR Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat sore pendengar. Dan untuk Anda di kesempatan sore hari ini masih dengan rangkaian informasi yang akan kami update. Setelah tadi kita menyimak sama-sama untuk berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Ya, pendengar, selanjutnya informasi dari Kementerian Kebudayaan, ya, Kemenbud, itu mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis setelah resmi menerima pengelolaan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU. Dan Menteri Kebudayaan Kemenbud, Fadlizon, mengatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi dan mengingatkan peran Indonesia di berbagai forum UNESCO. Dan ia mengatakan pengelolaan KNIU oleh Kementerian Kebudayaan merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 dan menurutnya kementeriannya akan melanjutkan berbagai program yang selama ini dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Dia menegaskan proses transisi tidak boleh menghambat pelaksanaan program UNESCO di Indonesia. Karena itu Kemenbud akan segera menggelar rapat koordinasi secara intensif agar seluruh agenda tetap berjalan tanpa jeda.

0: kolam baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering belajar gini, tetap aja gak peduli lingkungan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, dengan beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate, itu masih sering terjadi kesalahan penerjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal. Karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Dan mendengar demikian, kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih dengan informasi spesial untuk Anda. Informasi yang kami update untuk Anda pendengar. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir secara resmi membuka ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Peresmian berlangsung di Basket Hall Gelora Bung Karno GBK Senayan hari Ahad kemarin 5 Juli 2026. Dalam sambutannya, Menpora menyampaikan ajang ini menjadi bukti Indonesia makin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional. Erick menyatakan ASEAN Boxing yang berlangsung 5 hingga 16 Juli 2026 ini merupakan kejuaraan tinju kelompok usia paling bergengsi Asia. Dan karena itu, Indonesia merasa terhormat bisa menyambut puluhan delegasi dari lebih 20 negara Asia yang hadir.

0: manfaat pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi,
3: tanam pohon, gersang. Lindungi bumi.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Dan selanjutnya pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU itu mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun rupiah untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 pada 2027. Anggaran ini juga mencakup sebagian uang muka pembangunan sekolah rakyat tahap 4 yang akan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak atau multi-year contract MYC pada 2027-2028. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Dan dijelaskan dana tersebut dialokasikan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 sekaligus membiayai sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan dengan skema MYC hingga 2028.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

bola dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa 7 Juli 2026 Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Senin 6 Juli 2026. IHSG naik 40,29 poin atau 0,69% ke level 5.916,07. Ya, sepanjang perdagangan IHSG bergerak fluktuatif. Pendengar, setelah dibuka di level 5.917 dan pada hari ini indeks saham menyentuh level tertinggi di 5.935,68%. Kami ulangi, tertinggi ya, maksud kami di 5.935,68 dan terendah di 5.857,35. Sebanyak 386 saham menguat, 242 saham melemah, dan 155 saham stagnan. Volume perdagangan tercatat mencapai 19,5.

74 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 9,41 triliun rupiah. Ya, BRI dan Reksa Sekuritas menyebut pelaku pasar akan mencermati arus dana asing, pergerakan nilai tukar rupiah, serta sentimen global. Investor juga menunggu rilis sejumlah data ekonomi domestik yang diperkirakan mempengaruhi arah pasar pada pekan ini.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
0: Thanks you.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

RI. Babak 16 besar. Big match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

2018 waktu Indonesia Barat, menjelang dimulainya operasional sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2026-2027, Dinas Sosial Kota Padang rampungkan proses penjangkauan terhadap calon peserta didik atau seluruh calon peserta didik akan menempati sekolah permanen di Kabupaten Lamongan Raya. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sunjaya, mengatakan menjelang dimulainya operasional sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2026-2027, 14 Juli mendatang, Kota Padang telah menyelesaikan proses penjangkauan terhadap calon peserta didik. Hingga akhir Juni 2026, total sebanyak 30 calon peserta didik baru dan 5 orang cadangan yang masuk kategori belum sekolah dan putus sekolah telah berhasil dijangkau melalui pendampingan intensif. Eri menjelaskan pihaknya menerima data dari Kementerian Sosial yang mencatat lebih dari 6.615 anak di Kota Padang untuk masuk dalam kategori belum sekolah maupun putus sekolah. Namun setelah dilakukan pemadanan data selama dinas bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penetapan besaran kuota sekolah rakyat dari Kementerian Sosial, jumlah tersebut menyisakan 30 peserta didik baru. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, kami sampaikan informasi bahwasanya untuk kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu bacaan suci Al-Quran ke ruang dengar Anda semuanya. Itunya bacaan ayat suci surah Al-Qalam ayat 1 hingga 16 dan Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 yang akan dibacakan oleh Qori Fadli dan terjemahan Rian Aresta. Nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini 6 Juli 2026 oleh Ustazah Fitriani yang akan membahas kaitan dengan pentingnya menjaga kejujuran. Dan pendengar, berikut bacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani kami hadirkan untuk semuanya. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta, tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, Ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, iya, iya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya mengatakan, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI Padang, dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak pembacaan Hijjal Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar, kaum muslimin dan muslimat, tepat di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Satu Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan setelah itu pendengar, kita juga akan tutup untuk Padang sore ini, kesempatan kali ini pendengar. Lalu saya pamit dari ruang dengar semuanya dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
12: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
12: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
13: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
12: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
15: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
14: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
16: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
15: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
19: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
18: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
17: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
18: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Stampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terbesar. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan PON.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Kamu sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kali ini pendengar saya temani Anda untuk Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar pukul 19:42 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu Isya, wilayah kota Padang dan sekitarnya. Baru saja tadi, pendengar Anda juga sudah dengarkan dan ikuti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan Padang malam ini, pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, akan kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda sekaligus juga kami selingi dengan ragam informasi sebelum nanti kita masuk dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita ke lagu berikutnya dulu. Pendengar untuk Anda ada Malik and the Essentials, Himalaya.

Final RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Itu hoax juga nggak ya, Ma?
1: Kalau itu apa ya?
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
2: Iya, tahu.
3: Sana cepat,
2: kita tungguin.
4: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber

0: Das Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada. Kilas Info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Parang Pariaman akan menyediakan 100 tenda gratis bagi pelaku UMKM pada ajang Barefoot Running 2026 yang akan digelar di Pantai Katapiang pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Berikan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaku usaha memasarkan produknya sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat selama kegiatan berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Parang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh tenda disediakan tanpa dipungut biaya. Kesempatan tersebut diperuntukkan terutama bagi pelaku UMKM, salah satunya bidang kuliner, untuk menjual berbagai makanan dan minuman kepada peserta lomba lari maupun wisatawan yang datang ke Pantai Katapiang. Menurut Anton, penyelenggaraan Barefoot Running tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan olahraga dan juga pariwisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Karena itu, panitia sengaja tidak menyediakan konsumsi bagi para peserta agar mereka membeli makanan dan minuman di stan UMKM yang telah disediakan. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Dengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat lima waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih, tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu, tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Nah, gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura memiliki komitmen untuk menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang vital. Komitmen tersebut disampaikan dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura bersama dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Presiden Prabowo mengatakan Selat Malaka memiliki arti strategis bagi negara-negara pengguna jalur pelayaran internasional. Karena itu, stabilitas dan juga keamanan kawasan tersebut harus terus dimaksimalkan dan dijaga. Kepala Negara menegaskan keamanan Selat Malaka mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan pelayaran hingga perlindungan lingkungan. Dan peringat menurut Presiden, ancaman seperti polusi, kemudian juga kecelakaan kapal dan perampokan harus menjadi perhatian bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Singapura akan terus memperkuat koordinasi dengan Malaysia juga Thailand. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Selat Malaka tetap aman dan terbuka sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ah, dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
1: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, pak. Nggak boleh panik. Berkumpul di lapangan sekolah dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
1: Pintar anak-anak papa. Benar, papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: menyakiti. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Spanyol dan Portugal akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung sengit. Pengamat sepak bola Lucas Aditya menyebutkan duel tersebut layak disebut sebagai final yang datang terlalu cepat. Nah, pendengar, di sini Lucas menilai Spanyol membawa motivasi tambahan setelah kalah adu penalti dari Portugal pada final UEFA Nations League 2025 lalu. Namun, ia mengingatkan tim asuhan Luis de la Fuente harus bermain lepas tanpa terbebani misi balas dendam. Sebelumnya, pendengar, Spanyol menghadapi Tanjung Verde, Uruguay, dan Arab Saudi di fase grup. Sementara di babak 32 besar, tim ini menghadapi Austria. Menurut Lucas, pertandingan lini tengah akan menjadi penentu hasil pertandingan kedua tim. Spanyol mengandalkan penguasaan bola, sedangkan Portugal mengincar serangan balik cepat melalui pemain sayap mereka. Lucas juga menilai peluang kedua tim sangat seimbang jika pertandingan berlangsung hingga adu penalti. Meski demikian, ia menjagokan Portugal apabila laga harus ditentukan dari titik putih. Pendengar, pertandingan Spanyol versus Portugal dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Info.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranas da Kota Padang, Nyonya Dian Puspita Fadli Amran, mengajak para desainer muda, mahasiswa, pelajar hingga insan kreatif untuk ambil bagian dalam Padang Youth Design Competition atau PYDC 2026. Dan pengarangnya menyebutkan kompetisi tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas di bidang fashion sekaligus juga melahirkan karya yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dian mengatakan tahun ini, Padang Youth Design Competition mengusung tema Manaruko Rupo yang menggambarkan semangat menghadirkan wajah baru dan inovasi dalam industri fashion tanpa meninggalkan akar budaya sebagai identitas daerah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda. Untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, kita sudah ada dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811-66-66-975. Baik, mengawali jumpa kita dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola kali ini, kita coba sapa penelpon di 812878 dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Tito.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bu Irza Parakpisang.
0: Ibu Irza Parakpisang ya.
1: Iya.
0: Halo Ibu Irza.
1: Iya.
0: Kok nggak lewat WA teleponnya Ibu Irza?
1: Coba-coba ini.
0: Masuk ya akhirnya.
1: Kebetulan
0: ya.
1: Masuk kiranya. Tadi siang Malaysia juga gitu, coba-coba masuk.
0: Wih, hebat banget nih Ibu Irza. Iya, gimana kegiatannya hari ini, lancar aman semuanya Ibu Irza?
1: Aman lancar
0: ya. Nanti iya. Bapak nonton gak tuh jam 2 pagi tuh?
1: Insyaallah nonton.
0: Oh iya, insyaallah nonton ya.
1: Iya.
0: Oh bisa istirahat tuh dari sekarang biar nanti
1: iya,
0: malamnya.
1: Iya, udah depan istirahat.
0: Oh iya, udah istirahat ya. Karena memang iya. Nanti jam 2 pagi itu pertandingannya panas. Kalau
1: iya,
0: orang
1: heboh,
0: bilang,
1: ya.
0: Iya, kalau orang bilang tuh finalnya kepagian gitu.
1: Iya. Spanyol katanya.
0: Oh Spanyol ya.
1: Iya.
0: Ah kalau Tito sih Portugal dah.
1: Portugal ya,
0: ya
1: kita
0: nanti
1: Portugal, ya.
0: Nanti kita lihat seperti apa ya.
1: Iya.
0: Ibu
1: seru,
0: Irza
1: ya.
0: Pertandingannya. Ya Spanyol yang menang bagus, kalau Portugal yang menang juga oke okay aja, nggak masalah. Yang penting
1: iya.
0: Kita tetap happy lah ya, gembira
1: happy
0: gitu
1: aja.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu, Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Dari apa tuh, Please Forgive Me dari Bryan Adams.
0: Bryan Adams.
1: Adams, ya.
0: Tadi ya kita cek dulu ya, boleh salam dulu deh, Ibu Irza.
1: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bu Nur, simpan dia cepat sembuh ya Bu Nur, lagi kurang sehat ya.
0: Iya, amin.
1: Nah, terus buatnya Hanafi.
0: Iya.
1: Buatnya Judipo, buatnya Akal Ghazi, Rahma dan Mary, buatnya Diana, buatnya Widira, buatnya Bang Techan. Bang Techan tuh lagi sakit hati, entah tanya Edito sama siapa ada sakit hati tuh.
0: Kenapa Bang Techan?
1: Gak tahu tadi siang tuh.
0: Oh iya. Iya. Baper
1: buatnya,
0: Bang Tijan,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Buat Ika di Batipu.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja lah. Tito yang biasa. Buat Ayu Manise di Maluku. Pokoknya buat semuanya ya Tito yang biasa gabung di Pro 1.
0: Iya.
1: Selang kompak selalu. Ada Tito lagunya?
0: Ada nih lagunya. Nanti
1: ya oke. Okay. Makasih
0: ya.
1: Tito. Selamat malam. Iya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, selamat malam ya untuk Ibu Irza malam hari ini. Kita coba sapa penelpon di 0811-66-66-975. Telepon WA kita. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang
2: salam olahraga.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam olahraga. Jaya.
2: Ya, jaya.
0: Iya. Apa kabar dulu deh Hanafi ini?
2: Ya, baik, alhamdulillah sehat Bang Tito. Gimana kabar Bang Tito?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga nih Hanafi.
2: Ya.
0: Komentar dulu.
2: Ini kayaknya ini Spanyol nggak mampan menghadapi terjangan hurricane. Ini bola mau tendang ke kiri malah tendangnya ke kanan. Ini kipernya sampai ini keluar dari itu jalur kiper karena terjangan hurricane. Ya gitu, mencetak penalti.
0: Oh iya iya.
2: Ya meleng dikit itu kipernya mau nangkap bola ke kiri malah Hurricane cetak bolanya ke kanan gitu. Itulah efek dari terjangan Hurricane gitu. Golnya tuh bisa bikin hilang konsentrasi kiper Meksiko. Meksiko pulang naik bis ya karena tanding terakhir di Meksiko.
0: Naik bis, deket kok, nggak jauh-jauh, bisa dianterin sampai rumahnya masing-masing ya.
2: Ya ini ada juga kabar mengharukan, ini Brazil tidak masuk babak berikutnya karena menghadapi Norwegia gitu. Nah, gol 2 ya drama.
0: 2 berapa? 2-1.
2: 2-1 2 gol dari Norwegia lalu 1 gol dari Brazil.
0: Oke.
2: Ya 2-1 ini ya sekarang tuan rumah skornya udah 3-2 satu gol balasan susulan dari Meksiko. Nah ini setelah Inggris mencetak satu gol ya.
0: Ya betul 3-2 ya.
2: Inggris Helik. Ya dan Inggris juga Meksiko. Ini nanti memperhatikan ada wasit memberikan pelanggaran kartu merah setelah melihat pembuktian melalui CCTV stadion gitu atau VAR gitu.
0: Okay.
2: Ini wasitnya GG juga.
0: Wasitnya GG juga. Oke deh. Nah, Tito nggak tanya Hanafi nanti pertandingan Spanyol Portugal atau apa Belgia Amerika Serikat ya, tapi itu pengen tanya Argentina Mesir. Nah, gimana kira-kira Hanafi? Apakah Hanafi siap kalah?
2: Siap aja terima.
0: Siap aja
2: menang,
0: ya.
2: Menang terima juga, kalah terima juga. Ini yang penting ini kapten Messi tidak salah dan kapten salah tidak Messi gitu.
0: Iya. Kalaupun kalah,
2: ya kaptennya
0: nggak masalah ya. Perjalanannya ya, sampai sejauh ini juga udah bagus ya Mesir ya.
2: Ya Mesir kaptennya tidak kapten Mesir tidak Messi gitu, tidak acak-acakan, out-outan. Ya yang pentingnya GG gitu buat kedua kapten kesebelasan Argentina dan Mesir. Ya berikan yang terbaik gitu. Yang penting melihat pertandingannya udah cukup membuatnya ini bisa babak ke angka babak berikutnya. Ini Mesir karena sebelumnya Mesir udah masuk babak 16 besar, jadi martabak Mesirnya 2, 1 untuk Napis, 1 untuk anggota keluarga lainnya gitu.
0: Iya.
2: Karena udah masuk 32 besar, 16 besar, beri 2 martabak Mesir gitu.
0: Iya.
2: Gitu aja.
0: Oke deh kalau
2: Mesir gitu. Dan Argentina GG gitu kaptennya.
0: GG kaptennya ya, dua-duanya ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan Mesir menang ya Navi ya. Karena Hanafi ini
2: amin ya Bang, amin.
0: Tim jagoannya Mesir nih Hanafi nih ya. Mesir. Kita tunggu lagi nih penelpon-penelpon kita yang lain ya, yang pengen ngejagoin Argentina boleh ikut gabung ya. Yang pengen ngejagoin Portugal ya, atau Spanyol juga boleh gabung. Silakan saja ya, itu partai ya, panas tuh nanti tuh jam 2 pagi. Oke deh, Hanafi pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
2: Kalau lagu hari ini saya mau lagunya ini aja dari Celine Dion yang
0: Celine.
2: Celine Dion, Treat Me Like a Lady gitu.
0: Treat Me Like a Lady. Bentar ya, kita coba cek dulu.
2: Treat Me Like a Lady, lakukan apa? Yeah. Saya enggak bukan itu, saya tuh laki-laki.
0: Ya, yeah, treat me like a lady. Yep, apa perlakukan seperti seperti cewek lah gitu ya.
2: Akunya tuh yang orang perempuan gitu.
0: Perempuan. Nah,
2: sebagai cewek gitu.
0: Iya. Yeah. Baik, Hanafi, salam-salamnya.
2: Salam buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Bang Techan, Bu Izanum tadi, buat Uncle Gazi, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Hendra, kemudian salam buatnya Bang Andi Distira, buat Kak Rahma, Kak Mary, Teh Dinda, buat Igulian, gak ada suaranya muncul, Teh Dinda kemana ya? Ya, ya kalau untuk yang Portugal yang bertanding nanti ini nanti berpantun dulu, Mbak Berkebaya main ogen tunggal.
0: Ya.
2: Ini. Mbak Berkebaya main organ tunggal, Lady Gaga datang main sikat-sikatan.
0: Ya terus ya, udah pantunnya.
2: Saya mendukung Portugal. saya juga mau dukung Amerika Serikat agar merebut kemenangan di ya.
0: Oke, okay. Belgia dong.
2: Kalah mah.
0: Amerika ya.
2: Ya, Amerika.
0: Amerika, oke. Okay. Baik.
2: Ya, apa?
0: Boleh dilanjutkan, Hanafi, silakan.
2: Ya, salam buat semuanya. Nah.
0: Ya.
2: Wah, salam buat Bu Ahma, mohon maaf. Ya. Halo,
0: ya,
2: Bang
0: ya.
2: Tito.
0: Ya, yeah. Oke. Okay.
2: Ya, salam buat Bu Rahma, salam buat menantu, salam buat yang tadi siang. Mohon maaf, ya mohon maaf kalau pantun saya tidak bagus.
0: Oke deh. Siap-siap kalau begitu. Ada lagi salamnya? Udah cukup aja. Segitu aja. Oke, baik.
2: Salam buat apa lagi? Bu Rahma pulang ke menantu yang tadi. Bu Rahma apa?
0: Ya.
2: Udah lupakan saja.
0: Dilanjut. Dah, udah cukup ya. Hanafi, salamnya.
2: Ini ya, Mbak Berkebaya main organ tunggal. Ya udah, enggak usah lah. Ya, Cigul ya, kemana ya? Enggak muncul-muncul ya. Soalnya itu aja.
0: Oke, terima kasih ya. Hanafi,
2: ya mohon maaf kalau pantunnya jelek. Yang penting ini ya,
0: Mbak. Yang itu penting aja. Hanafi ikut gabung. Iya, terima kasih ya. Itu selamat aja, malam.
2: Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bergar ada Hanafi. Selamat malam ya untuk Hanafi malam hari ini. Oke, baik Bergar. Kami masih terima telepon di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Angel Gazi nih Bang. Dari Padang Panjang.
0: Ah, di Padang Panjang ya. Udah kerja ya.
3: Sudah Bang.
0: Iya. Ya, kabar gimana Angel? Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Alhamdulillah baik sehat. Hujan sekarang di sana Angkel atau bagaimana?
3: Sekarang tinggal gerimisnya aja lagi Bang, tinggal dari sore emang hujan.
0: Ya. Iya. Kalau di sini
3: dari,
0: sih
3: di pasar udah hujan itu
0: Bang. Ah iya, tadi sempat gerimis ya. Gerimis tipis-tipis, iya. Tapi sekarang kayaknya sih enggak gerimis ya, tapi kita enggak tahu ya. Soal cuaca.
3: Iya.
0: Katanya tanggal 5 sama 6 nih kurang oke lah gitu.
3: Iya, tapi terbukti kan Bang, memang iya kan, dari kemarin sama iya hari ini turun hujan di langitnya iya Sumatera Barat. Nah, terutama di Kota Padang, Padang Panjang, kemarin di Batu Sangkar juga iya, tempatnya di Kecamatan Pariangan.
0: Oke deh, by the way, komentar dulu okay, dong Bang.
3: Kalau yang untuk yang tadi malam,
0: ya.
3: Tebakan saya satu benar satu salah Bang. Norwegia kita bisa prediksinya benar. Yeah. Kalau Meksiko, ya, sama-sama kita ketahui Meksiko dikalahkan sama Inggris 2-3
0: di Jawa. Iya, soalnya Meksiko ada curang-curangnya juga dikit tuh pendukungnya. Kasian juga ya Inggris ya kalau dipikir-pikir ya. Inggris tuh paling kasian sebenarnya, banyak banget banget hal-hal yang mengganggu dia gitu. Dari awal penyisihan gitu. Hal-hal apa ya? Hal-hal non teknis lah gitu.
3: Hal-hal non teknis terus baik dari segi internalnya kayak gitu-gitu lah Bang. Kadang-kadang
0: tapi sejauh ini ya, Inggris melaju ya. Nah, nanti lawan berat tuh lawan Norway.
3: Membuktikan lah Bang bisa melangkah sampai ke keempat final untuk membawa Inggris melaju jauh nih Bang. Buat detailnya kan Bang. Terus untuk yang paling-paling yang ngadapin Harlan ya, yang biasa ketemu sama dia aja besok-besok nih di
0: Iya betul.
3: Karena ini kalau udah di depan gawangnya gila deh Bang. Gol kedua dari Bang Tito lihat nggak yang di niat
0: dari
3: Bang?
0: Lihat. Wah itu santai banget ya. Iya itu lalalan ya.
3: Iya kalau seandainya terakhir tuh nggak apa mungkin 2-0 Bang. Itu kan karena penalti aja tadi. Neymar bisa cetak gol satu Bang, tapi nggak apa-apa deh buat kenangan buat Neymar bisa cetak gol juga di Piala Dunia 2026 kan Bang.
0: Karena sebenarnya setelah informasi banyak lewat ya, setelah kekalahan yang dialami oleh Brazil, memang ternyata banyak polemik sih di tubuh Brazil ya, di tim Brazil ini benar-benar banyak polemik banget sih. Mulai dari awal pemilihan Carlo Ancelotti sebenarnya banyak banget itu dari masyarakat Brazil ya yang kurang setuju sebenarnya gitu. Baru terus juga ini, pimpinan-pimpinannya di sana juga kurang setuju tuh federasinya.
3: Iya, baru kali ini kan Bang pelatihnya yang di luar Brazil.
0: Iya. Iya, baru
3: tapi saya
0: kali ini.
3: Udah nampak ininya loh Bang. Sejak penalti yang perdana enggak jebol di Malang Bang. Kan dia yang dapat penalti dari Malang juga kan Bang. Di babak pertama kan nggak dikritis kan dari teman-teman.
0: Iya.
3: Ya itulah mental udah mulai gimana tuh bang.
0: Itu udah mulai kena itu dari situ, dan banyak yang nanya juga ya, kenapa kok yang ngambil bukannya Vini atau Cunya gitu.
3: Iya padahal siapa Vini padahal dia udah megang-megang bola, aku mikirnya dia yang nembak
0: terima. Iya ya bang. Udah di sana ya, udah kena itu, udah sekali nggak gol wah udah hancur itu.
3: Udah sulit yang veteran lah bang, kalau di situ dari malam kan Casemiro kan bang.
0: Iya.
3: Enggaknya
0: mentalnya iya, udah baru ya. Ya pokoknya iya. Brazil gimana ya? Udah dari sebenarnya udah dari penyisihan sih udah mulai Brazil yang sekarang ya. Main itu nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu gimana gitu mainnya. Dan banyak yang ini juga sih sebenarnya banyak yang bilang kayaknya agak jauh lah Brazil gitu, jauh lah dari kemenangan ya, bisa bawa pulang Piala Dunia tuh kayak emang jauh gitu. Dan akhirnya terbukti gitu pas lawan Norway.
3: Yang lain-lain masih banyak yang cara main, visi mainnya yang lebih bagus daripada Brazil, kita lihat bang.
0: Iya.
3: Bukan kita mengantikan Brazil pemegang trofi Piala Dunia yang paling banyak sejauh ini bang. Tapi karena visi mainnya yang kita lihat sejak penyisihan grup udah terbukti, yang lain banyak yang lebih bagus gitu bang.
0: Iya, yang lain banyak yang lebih bagus sih. Terus juga banyak juga tuh pemain-pemain Brazil yang bagus dan gak dibawa sama Ancelotti ternyata. Gitu, malah bawa Neymar. Gimana Unci? Gimana?
3: Aku lebih senang lihat Kolombia deh bang, Kolombia. Kolombia agak lebih cair mainnya bang.
0: Kolombia ya. Kolombia ya. Kolombia kuda hitam ya, juga.
3: Iya, sama-sama dari Amerika Latin kan.
0: Sama-sama dari Amerika Latin ya, itu Brazil, Argentina, Kolombia.
3: Iya. Kita tengok juga lah Kolombia di. Kolombia kapan bang? Selasa malam atau Rabu dini hari juga dia bang?
0: Kolombia itu masuk di Rabu ya nggak salah ya. Rabu dini hari deh.
3: Rabu bang.
0: Kalau Selasa jam 11 malam itu ada Argentina tuh.
3: Oh Argentina Mesir yang jam 11 ya bang. Berarti Kolombia sama Swiss dini hari ya bang. Terjam.
0: Kayaknya iya deh. Dini hari tuh. Hari Rabu dini hari deh kayaknya. Gitu loh.
3: Berarti Argentina, bagi pendukung Argentina enak juga nontonnya nggak terlalu malam bang, masih habis di ruang rindu besok, udah bisa nih lihat dan Argentina sama di 16 besar.
0: Iya betul, jam 1 udah selesai. Enak
3: ya, kalau kita, di waktu normal ya bang ya,
0: normal ya. Iya waktu normal ya. Nggak tahu sih ya kan nyampe waktu normal atau enggak guys sih, enggak sih sejauh pertandingan ya, beberapa pertandingan terakhir ya enggak ada yang ini sih waktu normal. Tapi sih extra time nya panjang-panjang lost time nya juga perpanjangan waktu juga panjang. Gimana angka
3: 11 menit tadi
0: iya
3: tambahan waktu.
0: Tambahan waktunya tuh lost time-nya tuh panjang gitu.
3: Ya mungkin orang ini karena dua kali istirahat di pertengahan setiap babak.
0: Jadi ada apa akumulasinya ya. Terus juga bukan cuma apa hydration ya.
3: Break
0: hydration. Terus juga ada tuh momen-momen gol, selebrasi itu juga akumulasi tuh.
3: Iya. Terus
0: drama-drama ya kan, cek VAR, drama-drama segala macam itu juga tambahan.
3: Ya, tapi kadang-kadang itulah bang, ritme orang sedang bagus-bagusnya hilang kadang-kadang ya bang, gitu. Lagi SSC kan hilang gitu.
0: Iya, kan? Iya, memang pro kontra ya hydration itu ya. Pro kontra memang. Dan ya karena ini ya, karena cuaca juga ya di Amerika lagi panas-panasnya. Oke. Uncle. Ntar malam nih. Portugal nih, Uncle. Portugal Spanyol. Jam 2 pagi. Gimana, Uncle? Nonton nih.
3: Nonton dong, Bang.
0: Ngantuk enggak besok kerjanya?
3: Ya, biar aku kayak gini lah bang. Mana tahu sih, aku cuma melihat Spanyol di Piala Dunia 2006 ini terakhir malam ini bang. Makanya saya nggak mau lewatin bang.
0: Iya. Abis itu pensiun ya, Ronaldo juga selesai tuh.
3: Iya, Ronaldo tadi kan udah ngasih statement juga, tapi dia nggak pengen juga ya hari ini terakhir katanya kan.
0: Iya.
3: Kan
0: aduh.
3: Karena aku mana tahu kan Spanyol terhenti malam ini berarti terakhir malam ini kita nantikan Spanyol di 2026. Makanya saya mau nggak mau harus nih bang. Kalau pencinta bola nggak cuma pencinta Spanyol atau pasti akan nunggu.
0: Iya, iya betul. Uncle Gazi, kalau Ayu Manise di Maluku Tengah.
3: Ayu Manise,
0: di jam jam 4 pagi dia.
3: 4 subuh dia kan. Udah mau waktu sholat di Maluku Tengah.
0: Udah mau masuk waktu sholat tuh enak banget tuh, ideal tuh. kurang ideal nih waktu Indonesia bagian barat ini. Jam 2 pagi.
3: Bagus lah sih Argentina main besok, Bang. Cepat kan. Nah, jadi kita cepat juga nontonnya. Tapi pertanyaannya bang, berarti situ mainnya besok jam 11 siang atau jam 12 siang yang Argentina main bang?
0: Apa? Gimana?
3: Kan Argentina kan jam 11 malam di waktu Indonesia Barat besok kan bang, jam 23.
0: Iya, jam 23 deh.
3: Berarti di situ mainnya jam 11 atau jam 12 siang waktu tempat dong. Yang bolong banget dia main tuh. Nah, kan terbayang lah temperatur udaraan tuh bang, cuacanya kan.
0: Iya. Cuaca luar biasa itu, luar biasa.
3: Bapaknya,
0: panas.
3: Babang Messi mungkin udah biasa bang, karena dia berkiprah di situ kan. Tapi bagi tim-tim dari Eropa, nah itu yang agak kurang pas bang.
0: Gitu. Betul, memang beberapa stadion itu ya Bang Messi mah udah biasa ya.
3: Menisa. Karena dia berputar di situ kan, Bang.
0: Karena dia berkiprah di sana juga.
3: Karena ya seluruhnya stadion situ udah tahu dia.
0: Iya, udah paham banget lah, ya. Iya sih.
3: Semoga ntar dini hari jam 2 ntar Spanyol versus Portugal semoga menyajikan pertandingan yang bagus. Mana yang akan lolos ke 8 besar itu yang terbaik. Nah, yang penting kita pengen lihat yang indah-indah yang baik-baik aja ini bang. Setiap lini kalau bisa organisasinya jalan gitu bang. Sesuai keinginan gitu bang. Nah, jadinya kita nonton pun asik. Kita lihat aja lah mana fokusnya yang tinggi atau kelengahannya yang celeber. Ya itulah yang akan dihukum tuh bang.
0: Oke deh kalau begitu. Siap. Angkel ya, malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Angkel?
3: Kan lolos. Bagi yang Spanyol tuh pasti pengen Spanyol yang lolos.
0: Iya. Ya pokoknya siapapun yang menang ya berarti itu yang terbaik lah ya gitu ya.
3: Iya. Benar bang.
0: Oke. Ya walaupun kita support Portugal ya, kalaupun kalah Portugal ya enggak apa-apa juga sih.
3: Iya, sama juga kayak aku. Aku support Spanyol walaupun Spanyol salah, nggak masalah. Berarti Portugal yang lebih baik daripada malam ini.
0: Oke, baik. Uncle pengen diputerin lagu apa nih?
3: Kita main 80-90-an memang.
0: Iya, Mancanegara.
3: Hero aja deh Bang, Maria Carey.
0: Maria Carey, boleh. Nanti kita puter ini. Ada salam-salam?
3: Angkel, silakan. Dari Portugal atau Spanyol bisa sampai ke grand final deh Bang. Ah, itu lah Bang.
0: Aduh.
3: Seandainya Portugal yang lolos, semoga Portugalnya sampai ke ini. Ke final, aku pengen lihat Ronaldo lagi satu lapangan dengan Messi Bang.
0: Itu. Waduh, udah yakin banget Argentina masuk final. Ada ya, ada Inggris, masih ada Inggris tuh, masih ada Inggris, Norway ya kan?
3: Iya, Inggris, Norway,
0: Kolombia.
3: Terus Kolombia yang akan juga
0: Argentina juga. Kolombia atau Swiss ya kan?
3: Ya, seandainya Argentina lolos lawannya Kolombia, berarti abis itu pasti di antara Inggris sama Norwegia di semifinal Bang.
0: Iya.
3: Antara itu ya. Juga Prancis deh di semifinal akan ketemu itu kayaknya.
0: Iya, iya. Ya, anggaplah misal Portugal menang ya, berat juga nanti itu. Kalau nggak ketemu Maroko, kalau nggak ketemu Prancis, ah berat lah. Ya, pokoknya kita nikmati aja ya, Angkel ya.
3: Semakin asik nih Bang. Kita cuma bisa memprediksi, ya gitu aja deh Bang. Mana yang leading, di mana dari Fortuna akan berpihak, nah, kita lihat aja deh Bang.
0: Okay. Sama-sama. Siap, boleh dilanjut lagi, Angkel. Salam ya, Angkel.
3: Oke, salamnya yang pertama dan teman sekali buatnya ibu semua ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas. Sehat selalu Bang, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Tito. Selalu jaga kesehatan Bang. Kalau ntar begadang makanannya jangan lupa di amunisi buat kita juga nih Bang. Karena kita begadang kan.
0: Sakit nanti yang kalau enggak, iya, kalau makannya enggak dijaga ya, juga.
3: Makanan peminuman yang bikin perut kita terisi di gerbang. Oke, salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Semoga selalu bahagia seluruh keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Bang Anasi. Salam buatnya Omanur. Buatnya Semara Murni. Salam juga buatnya Bang Aye atau Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Udara. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga buatnya Bang Wenjo di Manado. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya yang lagi tongkrongin atau pantauin Pro 1 Padang yang akan gabung juga sama Bang Tito. Kalau untuk khusus siaran bola ini banyak dari luar mau gabung ke Padang kayak ini Bang.
0: Iya. Kayak sih iya ya.
3: Kita berbagi aja deh Bang.
0: Oke.
3: Inilah. Baik. Kita yang bikin silaturahmi kita semakin dekat Bang. Khususnya untuk pemirsa 3H yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Tito.
0: Iya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Angkel Gazi di Padang Panjang ya. Kita ke lagu dulu pendengar, setelah ini kita terima telepon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa 7 Juli 2026 Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terima telepon Anda. Silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 08116666975. Waduh, bingung nih, yang mana dulu yang mau diangkat ya? Kita coba sapa penelpon di 812878 ya. Setelah ini kita akan sapa penelpon kita yang ikut di telepon WA kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan... Bang
0: Gito,
1: apa kabar?
0: Ayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat. Kak Ayu, bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah sehat juga nih, Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Di sana gimana kondisi cuacanya, Kak Ayu?
1: Kalau di Malaysia hari ini alhamdulillah cerah, panas ya. Hari ini panas, kalau kemarin ada gerimisnya, tapi hari ini alhamdulillah dari pagi sampai sore itu panas.
0: Oh, cerah lah ya hari ini ya.
1: Iya, kalau di Padang, Bang Rito?
0: Kalau di Padang, tadi sempat gerimis sih sedikit ya. Cuma setelah itu sih kayaknya udah aman ya sekarang sih.
1: Kalau siklusnya sih untuk wilayah Maluku sudah masuk musim kemarau ya.
0: Sudah
1: tapi
0: masuk
1: memang
0: musim kemarau ya.
1: Ya, dari dulu untuk wilayah Maluku kalau musim kemarau tuh nggak terasa sampai di bagian besar wilayah lainnya. Kalau untuk kita di Maluku masih ada musim hujannya juga gitu, walaupun tidak intens setiap hari itu masih ada hujan. Sampai tidak sampai ada karhutlah atau lain-lain sebagainya gitu lah
0: aja. Kalau di Kota Padang sih kemarin hujan sempat lebat dan durasi cukup panjang ya. Nah sekarang ini gerimis aja sih, tapi kita juga nggak bisa prediksi nih, kita nggak tahu ya apakah nanti akan hujan lanjut ya atau akan cerah saja sampai besok, masih belum jelas itu, Kak Ayu. Nah,
1: semoga tidak bisa diprediksi.
0: Iya, Kak Ayu, komentar dulu dong sedikit, Kak Ayu. Sebelum nanti Kak Ayu komentarin pertandingan yang akan berlangsung jam 4 pagi waktu Indonesia bagian timur ya.
1: Iya, jam 4 pagi waktu Indonesia bagian timur. Saya mau komentari tentang permainan Brazil tadi ya versus Slovakia. Banyak fans Brazil yang sangat kecewa gitu ya. Tapi itulah namanya permainan gitu. Yang paling disoroti adalah pelatih Ancelotti ya, Bang Tito.
0: Iya.
1: Ancelotti kalau tidak salah namanya pelatihnya ya.
0: Ancelotti, bukan Ancelotto ya.
1: Namanya agak susah gitu ya, kita agak kesulitan kalau mau sebut nama mereka.
0: Ancelotti.
1: Iya,
0: dia
1: nyampe di sana.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Dia di babak pertama itu kan mereka masih imbang 0-0. Seharusnya yang pemain-pemain yang lebih, yang maksudnya bisa mengimbangi Norwegia ini masuk di babak pertama gitu, agar tidak kecolongan. Tapi ternyata masuknya kan di babak kedua, termasuk Neymar juga. Untuk hasil pertama malah nggak gol, itu yang bikin mereka
0: mental jadi turun gitu ya.
1: Iya, akhirnya mereka main kayak kurang
0: semangat. Jadi apa ya? Jadi kayak kurang semangat dan kurang bergairah gitu mainnya. Ya ditambah kiper dari Norwegia juga lagi bagus.
1: Luar
0: gitu.
1: Biasa. Tapi untuk tendangan terakhir mungkin itu sengaja atau gak mana ya, yang menit terakhir dari dari Neymar itu ngegol gitu, atau mungkin dari kipernya sendiri sengaja atau bagaimana? Kalau menurut pandangan pakar media gitu.
0: Ya bisa jadi sengaja kali ya. Ya dikasih gol aja gitu.
1: Iya, di gol aja gitu. Dan banyak yang mengatakan bahwa mereka ini kena kutukan, karena sudah berapa kali kita sama Norwegia tidak pernah mereka lolos gitu sama Norwegia. Gitu ya, kan mereka sudah punya bintang 5 gitu kan. Dibandingkan sama Portugal belum ada bintang tuh.
0: Belum.
1: Belum punya bintang gitu ya.
0: Iya, satu pun ya. Belum ada.
1: Ataupun belum ada bintang. Tapi kalau Brazil, sebenarnya itu ya bintang warisan lah. Oh, gitu ya. Yang penting kan mereka sudah ada bintang gitu. Jadi yeah. Dia menyampaikan bahwa untuk permainan Brazil tidak seperti permainan-permainan sebelumnya.
0: Ya perlu inilah, perlu evaluasi ya, perlu evaluasi, perbaikan lagi ke depan tuh buat 2030 ya.
1: Ya, harus ada evaluasi besar-besaran ya Bang Dito ya.
0: Iya, betul.
1: Dan ada yang menyampaikan bahwa mendingan pelatihnya diganti gitu ya, karena memang dia harus, ya dia ini disorot habis-habiskan di apa pertandingan tadi gitu. Tanggung jawab, kemudian juga kehormatan,
0: iya. Atau kan bisa jadi juga Ancelotti ngundurin diri kali ya, tapi nggak tahu sih.
1: Iya sih, pada saat gol ke babak kedua itu dari Haaland itu, ya Allah, saya sampai udah ini nggak bisa lagi gitu ya.
0: Iya ya, sampai udahlah gitu ya.
1: Udah nggak bisa lagi
0: ya,
1: gitu.
0: Ya udahlah, ini mah kayak nggak kayak Belgia juga gitu.
1: Ya, iya benar. Terus
0: kalau dia kan kamek tuh ya,
1: di menit ke kemudian ada lagi gol gitu, udah nggak bisa mengejar ketertinggalan di menit-menit terakhir.
0: Udah susah lah gitu, karena susah, gitu, karena lebih banyak dramanya sih.
1: Iya, seharusnya sih mereka apa ya, kalau untuk tendangan penalti pertama itu memang kesempatan seharusnya diberikan kepada siapa? Vini kan ya dalam permainan juga bagus ya, kalau kita lihat, walaupun tanpa Neymar di lapangan dia juga bisa gitu loh.
0: Iya sih, harusnya dikasih kesempatan. Entahlah ya, nggak tahu juga ya itu masalah.
1: Tapi emang Haaland itu terlalu berbahaya gitu ya, dia kayak monster gitu. Dia kayak monster lapangan gitu ya, berbahaya.
0: Orang informasinya aja Norwegia itu, mereka itu bahan makanan mereka itu ya, protein, daging, semua segala macam itu dibawa, memang dibawa dari Norwegia ke Amerika gitu. Ada sekitar total
1: makanan khusus.
0: Iya, makanan khusus. Jadi mereka tuh nggak percaya sebenarnya sama makanan-makanan yang ada di Amerika gitu. Tapi klarifikasi mereka sebenarnya bukan nggak percaya, cuma kalau ada makanan-makanan yang gak sesuai gitu ya, sama apa yang mereka makan sebelumnya, itu akan pengaruh ke performa mereka gitu.
1: Iya benar sih, dari permainannya juga mereka ini bermain disiplin juga. Terus maksudnya bermain terbuka gitu loh.
0: Iya.
1: Permainan Norwegia gitu.
0: Betul, karena kan kalau buat atlet ya, makanan itu kan apa ya, pengaruhnya sangat besar ya.
1: Iya sih Bang.
0: Apalagi kita atlet-atlet ya, dunia seperti itu ya.
1: Iya. Apa ya, pada saat hari ini kekalahan Brazil itu kayak pukulan berat gitu.
0: Pukulan berat. Aduh. Iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat dari beberapa tahun terakhir, emang Brazil tuh kurang
1: main. Iya benar sih. Terus kan mereka ini hari ini katanya mau target bintang 6 ya, tapi ternyata mereka tersingkir di tanggal 6 2006 gitu.
0: Bukan bintangnya yang 6 ya.
1: Iya, tapi malah tersingkir nih. Iya, ya ampun.
0: Justru tersingkir.
1: Kasih ya. Kalau melawan Norwegia, saya berharap sih Norwegia ini nanti dia akan melawan siapa di Norwegia.
0: Norwegia akan ketemu Inggris.
1: Wah,
0: berat berat juga itu, tuh berat buat juga, Inggris kan. Berat buat Norway.
1: Kita buat Norwegia ya, mereka ini tim squad yang sangat kuat juga nih Bang Dito.
0: Iya, menarik loh, menarik. Ya menarik, tetap aja sih, biar bagaimanapun lebih menarik Portugal Spanyol sih.
1: Itu saya harus ya, dan apa ya, saya berharap sih untuk pertandingan sementara nanti saya sebagai fans Portugal tidak optimis gitu ya. Menurut saya sih kalah dan menang dalam pertandingan luar biasa, tapi saya berharap untuk pertandingan sebentar nanti Portugal versus Spanyol, Portugal unggul gitu dari Spanyol. Saya tetap masih optimis gitu ya. Karena Cristiano Ronaldo sendiri menyampaikan bahwa
0: kayaknya
1: dia akan bermain bersama-sama gitu ya untuk melawan Spanyol.
0: Kayaknya ya, Ini dari menit awal nih udah kenceng sih kayak pes mainnya sih.
1: Iya.
0: Kayaknya ya. Dari menit-menit awal kayak udah kenceng sih pes mainnya ini. Kemungkinan ya Portugal sama Spanyol. Tapi iya, nanti betul. Kita lihat lah ya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang ini deh, nggak ada yang pakai strategi parkir bus deh.
1: Iya, Bang. Oh, itu
0: nggak menarik, nggak menarik. Mending jual beli serangan aja udah.
1: Iya betul. Tapi saya berharap juga untuk Brazil di 2030 nanti ini ya, untuk siapa pelatih yang calon ini ya bisa diganti setidaknya ya.
0: Kayaknya sih diganti ya, soalnya beberapa iya, tim itu ke Ayu yang gak lolos gitu ya, yang apa ya, yang memang gak sesuai dalam tanda kutip gak sesuai target itu pelatihnya langsung ngundurin diri sih.
1: Iya, seharusnya langsung mundurin diri lah ya kan di
0: Brazil. Langsung mundurin diri gitu.
1: Iya, tadi kita sangat ini juga atas pertanyaannya ya. Kayak Rapinha, siapa, Ryan, Vinicius Junior. Berbeda juga kan sebenarnya kalau punya pelatih yang lebih mengerti gitu ya.
0: Pelatih memang krusial sih. Pelatih itu perannya itu besar iya, banget sebenarnya untuk tim itu bisa melaju terus gitu.
1: Dan kekalahan mereka ini yang banyak disoroti kan pelatihnya, yang mudah-mudahan nanti pada saat nanti mereka
0: strategi pelatih
1: permainannya bisa berbeda gitu.
0: Bahkan terakhir kan Portugal pelatihnya pinter juga sebelumnya pas terakhir lawan apa ya terakhir ya yang Kroasia ya. Yang 2-1 itu ya, yang comeback ya terakhir lawan Kroasia. Itu kan karena Ronaldo ditarik keluar sebenarnya. Pelatih udah
1: ditarik keluar di babak kedua.
0: Babak kedua menit ke berapa ya? 80-an gitulah. Jadi ditarik keluar, ya, masuk keluar. Super sub-nya. Justru super sub-nya yang golin.
1: Iya,
0: penentu kemenangan ya.
1: Tapi ya begitulah, yang mudah-mudahan nanti ada pembenahan lah di tubuh Brazil ini karena sangat disayangkan sekali gitu ya. Dan hari ini untuk yang Maluku tidak ada kok apa konvoy Brazil, sangat sepi sekali. Mungkin kalau kita nonton di konten-konten kreator Maluku gitu ya, parodi-parodikan gitu pulang kampung dan kesedihan-kesedihan gitu kan ya, lucu gitu ya.
0: Itulah
1: ya. Yang paling seru juga tuh yang ada di Sofisi sampai di apa ya, ada yang sampai renang gitu. Memang kalau setiap bola seperti itu permainannya. Jadi mereka kalau ada yang kalah finishnya nanti mereka yang disuruh berenang gitu ya. Tapi loncatnya dari atas jembatan. Tapi unik juga sih menurut saya itu tidak membahayakan sih. Cuman hanya kan permainan aja.
0: Ya selagi apa ya menggembirakan ataupun juga ya buat hiburan gitu, sama-sama saling happy dari pertandingan-pertandingan yang ada lah gitu.
1: Tadi saya
0: apa-apa sih nggak masalah ya.
1: Saya lihat suami saya benar-benar ini juga
0: terpuruk ya, kasihan ya. Sedih.
1: Kali. Dia sama dari nonton bola itu dia makannya sampai jam berapa tadi? Terus saya bilang dia nggak keluarnya sore, dia tadi dia bilang udah
0: nggak mood.
1: Kenapa nih sampai kalah Brazil ini kan gara-gara pelatih?
0: Iya moodnya rusak ya, aduh.
1: Iya, banyak harapan lagi gitu ya, tapi nggak mahal lagi gitu ya. Udahlah, yang penting nanti ketemu lagi di 2030 gitu ya. Oke, buat pendukung Portugal ya, Portugal pada malam hari ini yang mau gadang di hari yang mulia berat Indonesia, kita semangat, tetap sehat untuk semuanya, dan saya ucapkan famos untuk semuanya ya. Kita sama-sama fans Portugal tapi mendukung juga permainan yang lain gitu, tetap respect dengan kemenangan-kemenangan yang lain.
0: Oke, baik. Kayu, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Dari apa namanya? Shania Twain. Yang masuk aja deh di apa di listnya?
0: Oh iya, yang masuk ya. Ntar ya, Shania Twain ya. Waduh, sulit juga ini. Soalnya lagunya tuh 80-90.
1: Oh, 80-90-an. Kalau dari Madonna yang
0: nah, 80-an? Madonna nih kayak banyak deh. Sebentar ya. Madonna kita punya yang Don't Cry For Me Argentina, itu aja ya.
1: Argentina, jangan dah.
0: Ya sih, ini sebenarnya lagu lagu selebrasinya.
1: Selebrasinya Argentina.
0: Argentina sih.
1: Bagus tuh buat yang pas Argentina.
0: Ini deh La Isla Bonita.
1: Oh iya, La Isla Bonita boleh.
0: Boleh ya, La Isla Bonita. Yeah. Nanti kita puterin ya untuk yeah, Kak Ayu. Ada salam-salam Kak Ayu.
1: Soalnya buat Bang Hanafi, terus yeah, ada Bang Tio Gerzi ya. Buat Bang Tejan, Bang Hendra juga. Buat Bu Iriza Hanum. Kak Rama juga, buat Kak... Siapa Kak Kiana ya? Kalau Kak, bukan Kiana. Siapa sih yang di Tambaru itu siapa ya? Lila maksud saya.
0: Oke.
1: Okay. Ditawan-tawan ini setelah masuk juga tidak pernah bergabung ya di radio manapun. Mudah-mudahan beliau sehat dengan keluarga yang ada di Aceh. Pak Benidio juga, Pak Widi di Tokyo. Pak Widi sebenarnya sih pengen masuk komentar juga tuh di bawah gitu ya. Tapi kalau mau masuk lewat WA kan bisa ya Bang Tito ya. Terus buat Ajo nih, Ajo siapa lagi? Bu Anwar ya di Tunggul Hitam. Benar ya di Tunggul Hitam.
0: Iya.
1: Ya buat semua-semua yang beri Jakarta tanpa terkecuali, selamat malam untuk semuanya. Dan buat Bang itu tetap semangat, tetap sehat dan menjalankan tugasnya ya, senantiasa dalam nyawa oleh Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bang Tito, assalamualaikum ya, dan selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Berger, selamat malam untuk Kak Ayu malam hari ini yang sudah ikut bergabung ya malam hari ini di telepon kita 812878. Waduh, banyak yang ikut gabung ya ternyata malam hari ini melalui chat WA kita. Waduh, ikut gabung aja yuk. Ke telepon WA juga boleh, tapi ke 812878 dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu. Ruang rindu memori
0: iya,
2: lagu.
0: Iya.
2: Dengan Tito.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dari Lila ini, Bang Tito.
0: Kak Lila di mana?
2: Padang Pariaman.
0: Padang Pariaman. Apa kabar Kak Lila?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik sehat ya. Di sana sekarang hujan atau
2: enggak
0: ya, aman aja di sana ya Kalila ya.
2: Paling kemarin ya malam itu sempat hujan dari sore malah. Hujan ringan sih.
0: Iya. Kalila. Oke, okay. Iya. By the way Kalila ikutin Piala Dunia dong ya.
2: Iya, belakangan sih ya, tapi kalau di fase
0: yang
2: enggak.
0: Oke, okay. Yang ini deh yang Kalila tahu aja. Kalila pengen ngobrol apa atau cerita ya, apa gitu yang menarik deh menurut Kalila.
2: Mungkin di sosok di Ronaldo mungkin ya, pada umumnya untuk wanita gitu. Bukan karena apa-apa Ronaldo, karena saya juga pernah mengidolakan dia waktu masih sekolah dulu, masih hidup aja. Dan pernah bergabung di Real Madrid karena dulu sayangnya itu Madridista loh.
0: Dari tahun berapa Kalila?
2: Sejak Ronaldo gabung itu tahun
0: 2011 ya? 2012?
2: Bukan,
0: 2009 iya 2009
2: ya. Ada Ronaldo dan juga ada waktu itu ada Karim Benzema juga, ada Gareth Bale, Luka Modric itu juga pernah ya. Kemarin lawannya itu di Kroasia, mereka sebut tim waktu itu. Jadi mungkin karena SM dukung, jadi pemain Real Madrid SM dukung. Tapi maksudnya itu Carlo Ancelotti juga pelatihnya.
0: Betul, Carlo Ancelotti itu dulu di Madrid, dia bola pokoknya kasih ke Dodo aja.
2: Dodo. Dan kalau pelatihnya pun gitu ya, kalau Madrid bisa tahu dengan pelatihnya, juga pernah Jose Mourinho juga pernah waktu itu. Dan Messi itu rivalnya di Barcelona.
0: Iya,
2: kalau untuk Piala Dunia, mungkin karena efek Ronaldo juga ya, bukan hanya di lapangan aja, di luar lapangan juga salut dengan kepribadiannya Ronaldo. Iya, di waktu di Madrid dekat juga dengan Mesir, Ozil. Kita tahu kalau Ozil dan Benzema itu adalah Muslim.
0: Iya.
2: Ya dekat dengan Muslim itu kalau di luar lapangan. Maksudnya bukan hanya di lapangan saja, mengenal sosok Ronaldo di luarnya juga. Dan kalau soal Piala Dunia kali ini tuh benar-benar penuh drama loh, gitu, benar nggak?
0: Oh, iya betul, banget.
2: Dan yang paling menarik nih di belakangan ini, seperti tim besar seperti Argentina dengan Sanjung Serbe itu benar-benar pertandingan really match, benar. Tepat gitu ya, saling gantian gol, serang imbang gitu kan.
0: Iya.
2: Terus termasuk juga Portugal sama Kroasia.
0: Betul, yang kurang asik tuh terakhir kemarin tuh Prancis sama Paraguay aja. Itu aja sih yang agak ngaco sih. Gara-gara Paraguay mainnya kotor banget sih.
2: Iya, tapi ya tetap aja yang lolos itu Prancis walaupun dengan penalti ya. Kegiatan itu Kroasia Portugal itu benar-benar sampai akhir pertandingan itu lagi far.
0: Iya, betul. Pendukung Portugal tuh ketar-ketir sih memang ya.
2: Iya,
0: apalagi di awal udah kebobolan ya, Kalila ya.
2: Iya, iya benar. Itu pressingnya luar biasa itu Portugal. Kirain sampai akhirnya tadi babak kedua Kroasia juga bisa membalas. Jadi berimbang, cukup sangat-sangat berimbang. Itu benar-benar.
0: Iya.
2: Sampai anulir gol gitu ya, dua gol dianulir karena offside.
0: Terus juga terakhir itu kemarin comeback yang juga gawat sih Belgia sih.
2: Oh Belgia, iya lawannya itu Amerika ya, dan juga ada kontroversi soal siapa yang main yang dikotomerahi sanksi FIFA. Itu dibolehkan main, tapi kan tidak. Saya juga tahu siapa yang namanya Florian Balogun. Yang pemain Amerika.
0: Iya.
2: Itu dikritik loh.
0: Iya.
2: Sama UEFA juga ini yang keputusan kami itu kecampur ya dalam segala hal ya. Dan Elvan itu presiden FIFA supaya hukumannya itu ditangguhkan.
0: Iya, kartu merahnya ya kalau nggak salah ya.
2: Iya. Kan aturannya seperti itu, kalau saat ini mereka dia pemain itu dapat kartu merah, di pertandingan berikut itu tidak dibolehkan main.
0: Nggak boleh, gitu, betul. Kan?
2: Ya sedikit aturan sepak bola saya juga tahu, kita nggak tahu suka itu aja, tidak tahu suka sosok pemain bintang, tapi ya walaupun sedikit ya, itu lumayan lah, karena ya pernah ngikutin dulu, tapi kalau sekarang kayaknya kurang.
0: Iya, kan sekarang sekali-sekali aja ya, kali lagi.
2: Belakang ini ya di babak 16 besar, saya ngikut ya.
0: Iya sih, yang sayang sih soalnya kalau udah di 16 besar nih, memang
2: apalagi tim yang tidak diunggulkan
0: memang momen-momen menarik sih tiap pertandingan iya, pasti apa? Ada aja gitu
2: iya ada aja kejutan
0: ya, ada aja kejutannya tiap
2: gitu ya.
0: Ya tiap hari itu pasti ada aja yang viral gitu kayak kemarin sebelum Tanjung Verde viral ya terus kemarin sebelumnya juga
2: pulang viral Jerman pulang viral
0: betul terus sekarang nih Alan viral.
2: Iya, Alan. Dan juga kartu merahnya yang belum bertanding ya. Saya dukung Belgia. Kenapa? Karena itu pemain Madrid ada kipernya, Thibaut Courtois. Benar enggak?
0: Iya.
2: Tapi sekarang, walaupun saya kurang tahu ya skuadnya Real Madrid saat ini, karena udah jarang ngikutin pemain-pemain muda. Tapi kita tahu,
0: Real Madrid
2: itu ada di Brazil ada tiga ya termasuk Vinicius Junior. Terus Prancis juga ada Mbappe ya. Jadi tim Prancis itu karena dia membela Real Madrid. Ada aja ya.
0: Ada
2: sih juga. Kalau Spanyol walaupun itu klubnya negaranya Madrid itu Spanyol ya. Tapi tidak ada satupun pemain Madrid di sana di Spanyol.
0: Itu Spanyol kayak lebih ke Barcelona sih.
2: Iya, karena Madrid itu kebanyakan pemain impor.
0: Iya, betul. Madrid memang cari pemain-pemain bintang gitu. Los Galacticos.
2: Memang klub kaya gitu ya. Namanya juga Galacticos itu. Julukannya. Yang Inggris itu yang cetak gol itu Jude Bellingham itu pemain Madrid juga loh.
0: Iya, betul. Itu pemain Madrid juga.
2: Oh, Henrik itu di Jerman ya.
0: Siapa?
2: Harry Kane
0: ya di Bayern Munchen.
2: Kalau Haaland saya cuma tahu itu kayaknya di Inggris.
0: Haaland di Inggris ya, City.
2: Newcastle. Oh, Newcastle City.
0: Enggak, Manchester City.
2: Manchester. Oh, ya.
0: Tapi mungkin mau diambil juga tuh kayaknya sama Madrid ya.
2: Iya, biasanya gitu. Waktu itu Cortis itu diambil karena ini yang di Piala Dunia dulu ya, waktu dia kiper terbaik malahan.
0: Iya.
2: Nah, pokoknya kiper terbaik itu diambil aja sama Madrid.
0: Iya, iya.
2: Maksud Kylian Mbappe.
0: Iya,
2: dari betul. Dari CSG, oh. Gak apa-apa, pengganti Ronaldo aja. Jadi sejak Ronaldo hijrah, saya juga kurang ikutin Real Madrid. Tapi mantan pemain Madrid, ya gak apa-apa juga. Seperti di Brazil ada juga mantan pemain Madrid itu seperti Casemiro.
0: Iya, Casemiro.
2: Salah satunya ya. Bahkan pelatihnya ya, mantan pelatih ya. Sayang banget, jadi perlu Ancelotti gitu ya. Ya gak apa-apa, oke nanti kalau Portugal saya dukung. Karena sosok Ronaldo-nya juga.
0: Iya, karena sosok Ronaldo di dalam tim ataupun di luar tim, Kalila lihat oke lah ya gitu ya.
2: Iya, di luarnya juga. Ya kan dia di Klub Arab ya. Masih kalau Messi itu di Amerika. Kalau di Spanyol mereka sering ketemu.
0: Siap deh, Kalila. Wah, lumayan ini juga ya. Berarti lumayan ngikutin juga ya Kalila ya.
2: Iya, itu karena pengetahuan yang dulu.
0: Tapi beberapa pemain-pemain yang Kalila tahu tuh ya di masa-masa itu tuh banyak yang udah pensiun juga tuh.
2: Udah,
0: kayak apa Gareth Bale. Gareth Bale tuh udah sebenarnya usianya belum usia pensiun gitu. Cuma Gareth Bale itu sebenarnya dia nggak hobi-hobi banget main bola. Itu hobi main golf dia.
2: Jadi itu terpaksa
0: gimana? Dia akhirnya pensiun dini.
2: Oh gitu. Oh,
0: jadi pemain bola, abis itu dia jadi atlet golf sekarang.
2: Kalau dimana yang kakak, saya dengar itu dia jadi pastor. Itu memang cerita-ceritanya dari dulu. Kalau udah pensiun, biasanya kalau pemain itu jadi pelatih gitu ya. Pokoknya ada kaitannya dengan sepak bola. Tapi kalau Ricardo kakak, jadi pastor dia. Alim gitu. Terus yang alim ya.
0: Memang ini ya, religius gitu ya.
2: Religius, iya. Saya juga sosok kakak waktu itu di AC Milan dan pindah ke Madrid juga. Katanya kalau pemain sepak bola itu katanya nggak lengkap. Kalau pemain bintang itu tidak main di Real Madrid, tidak lengkap sepak bolanya, begitu.
0: Ya betul, minimal harus main di sana semusim lah gitu.
2: Iya, pokoknya pernah aja, pernah gabung. Karena David Beckham loh juga pernah di sana.
0: Iya, betul.
2: Iya, karena kurang lengkap karena sepak bola itu kalau belum membela Real Madrid katanya begitu.
0: Oke, baik Kalila, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Dari itu aja. Tunggu, ini kemampuan ini boleh nggak ya? Pentingin dulu Nirvana.
0: Nirvana?
2: Iya, Nirvana ya. Nirvana.
0: Bentar, apa tadi judulnya?
2: Something in the Way nggak ya judulnya? Iya, Something in the Way.
0: Something in the Way.
2: Iya, ada nggak ya? Ragu nih judulnya.
0: Boleh salam-salam dulu deh, silakan.
2: Yang barusan itu di Masohi. Ada Uncle Gigi, ada Bang Hanafi juga yang sering gabung. Siapa lagi? Yang sedengar nih, yang sering gabung. Ada Jirja juga ya. Terus ada ada Kak Rahma juga, ada Kak Mary. Siapa itu namanya, ada Hendra ya. Ada Abang katanya lagi sakit. Siapa lagi ya? Oh, ada Tanjudin juga, pernah dengar Bang Tanjudin. Bang Hendra udah, Bang Nafi udah. Tete Dinda juga ya. Yang di Kupang itu Kak Dona ya. Lagi ya, buat semuanya aja lah Bang Tito. Buat Bang Tito tentu. Ngomong-ngomong Bang Tito itu megang jagoannya mana?
0: Portugal dong.
2: Sama ya.
0: Iya. Semoga jam 2 lagi nanti. Mainnya kenapa harus jam 2 sih? Kenapa gak maju dikit gitu jam 11 kek, ya kan?
2: Iya, habis ruang rindu gitu ya.
0: Habis ruang rindu langsung nonton gitu kan seru.
2: Iya, gimana, ragu juga sama nonton, bangun gak ya? Ya udahlah, doa aja buat
0: iya.
2: Ronaldo. Oke, juga buat Bang Tito dan semua mendengarkan dengar terkadang buat terbaik lah buat Bang Tito.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, selamat malam ya buat Kak Lila di Padang Pariaman. Selamat malam ya untuk Kak Lila. Nah, ini dia nih, telepon WA kita kembali berdering nih. Ada Bang Hendri sepertinya. Halo, selamat malam
3: Bang Hendra.
0: Bang Hendra kepleset nih. Jadi bang
3: pakai nasi bang kuning Henry. Nih kalau ganti nama gue.
0: Iya, aduh, pakai nasi kuning.
3: Iya, yeah. Orang kalau di Jawa itu ganti nama itu pakai nasi kuning.
0: Betul, saya tahu kok itu.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kalau adat Jawa kayak seperti itu.
0: Iya, pakai nasi kuning ya, ganti nama.
3: Iya.
0: Yeah. Kabar baik, sehat ya, Bang Hendra ya. Kondisi cuaca di sana gimana, Bang Hendra?
3: Cuaca di hujan sudah 2 ronde nih hujannya.
0: Wih, suara Bang Hendra nih agak putus-putus dikit nih. Coba diulangin lagi deh, kondisi cuaca di sana gimana, Bang Hendra?
3: Kondisi cuaca ini saat ini cerah, tadi sempat turun hujan sekitar jam sampai jam 9 malam.
0: Oke. Okay.
3: Dengan intensitas sedang.
0: Iya. Tadi sempat hujan ya.
3: Itu tadi malam yang sampai ke Mas Tito.
0: Iya. Oke deh, kalau begitu Bang Hendra komentar dulu dong, sedikit dong seputar gelaran Piala Dunia.
3: Iya, saya sebenarnya kemarin itu ngejagoin Brazil. Tapi sayang sekali Brazil harus tunduk di tangan Norwegia. Dan akhirnya pilihan saya atau jagoan saya akan berpindah kepada yang nanti malam main, yaitu Portugal.
0: Oh gitu, Bang Hendra pegang Portugal berarti ya?
3: Ya, kemarin sih pegang sih itu si Brazil, sayang Brazil.
0: Tapi Brazilnya udah nggak lolos ya, jadi ya, Portugal.
3: Udah mudik ya?
0: Udah pulang.
3: Pulang ke kampungnya sono, Bojong
0: Kenyot,
3: Bojong Gede, sebelahnya Citayem tuh.
0: Oh, Fashion Week.
3: Iya, Fashion Week. Fashion Week mah dulu di Sudirman tuh pertama kali, bukan Sudirman RRI.
0: Iya, jadi Citayem ya. Fashion
3: ya. Tadi Bang Tito bilang gini,
0: gimana?
3: Dipercepat kek jam 11 kek gitu, yeah, kan pertandingannya gitu.
0: Pengennya
3: besok
0: segitu
3: tuh jam 11 malam tuh.
0: Ya, Argentina itu mah.
3: Argentina Mesir. Versus Mesir.
0: Jam 11. Harusnya jam 11 malam tuh ya Portugal Spanyol biar lebih cepat mainnya gitu.
3: Iya, terus nanti kita harus merem dulu lah, tapi jangan sampai ketiduran gitu.
0: Iya. Coba kalau mainnya jam 2 nih ya, kemungkinannya pagi tuh baru selesai tuh, jam 2, waktu normal jam 4.
3: Jam 2,
0: belum,
3: jam 4 lah.
0: Belum drama-dramanya, pertambahan waktunya ya kan? Bisa,
3: iya,
0: kayak terus, bisa setengah 5 ya baru selesai.
3: Komen-komennya.
0: Betul itu.
3: Panjang kalau itu. Ini apa sih ya, kalau Mbak Ayu itu tanya dong sesekali Mas Tito, dia nyaksin pertandingan bola ini lewat TVRI apa Pro 1 Ambon apa Pro 1 Ternate gitu, kalau di digital kan nggak
0: mungkin. Nanti kita coba tanya deh ya. Nih Kak Ayu kayak besok masuk lagi kayaknya ya, kemungkinan ya, rutin nih Kak Ayu masuk,
3: tanya seputar bola aja,
0: boleh nanti kita tanya
3: dia dengarnya di apa gitu. Soalnya kalau saya ngikutin pertandingan bola, dia sering komentar di Pro 3 tuh.
0: Iya iya.
3: Pas lagi jeda gitu kan, jelang babak kedua.
0: Kayaknya kayaknya Kak Ayu nonton mungkin ya di TVRI sih, bareng sama suaminya gitu. Kan tadi Kak Ayu cerita tuh suaminya pegang Brazil ya.
3: Oh iya.
0: Nah, kalah Brazilnya, agak bad mood juga Rini gara-gara Brazilnya kalah.
3: Terus gitu. Si ini juga sering komen tuh yang di Bengkulu.
0: Bang Andi, Andi, Bung
3: Mas Andi,
0: Andi
3: ya. Gitu ya.
0: Betul, betul. Sering masuk juga tuh, sering begadang gitu.
3: Iya, iya. Cuman saya mau komen gitu di Pro 3 nggak padet banget gitu.
0: Iya sih, rapet banget. Memang sulit masuknya tuh. Emang harus coba-coba terus itu mah, Bang Hendra.
3: Lebih sulit lagi masuk ke Pro 4 itu.
0: Oh iya. Yeah.
3: Tadi mau gabung sama Mauti itu susah banget gitu kan.
0: Coba terus aja bisa pasti.
3: Terus besok juga akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah tuh sama
0: betul.
3: Belgia.
0: Iya.
3: Kemungkinan saya akan jagoin Belgia.
0: Sama sih, kayaknya Belgia sih. Belgia.
3: Tapi kalau besok Amerika okay itu keok. Pupus sudah tidak ada lagi tuan rumah yang akan habis. Berlaga ke
0: betul.
3: Babak delapan besar.
0: Betul, habis semua tuan rumah ya.
3: Habis tuan rumah tuh.
0: Iya.
3: Akhirnya
0: iya.
3: Jadi penonton.
0: Jadi penonton aja. Ya berharap sih.
3: Ya di negaranya
0: Belgia
3: sendiri.
0: Belgia sih, Belgia sih, Belgia mudah-mudahan menang ya.
3: Jadi besok jam
0: Amerika
3: 7
0: cukup jadi tuan rumah aja udah.
3: Ya udah cukup jadi tuan rumah aja Amrik dah.
0: Rese soalnya kadang kalau diajak main.
3: Iya.
0: Amrik rese kalau diajak main ya. Kalau melaju terus
3: saya mah rese. Saya mah nggak gitu ngepen sama Amrik mah.
0: Iya. Kadang
3: mainnya kadang, rese banget.
0: Kadang ada hal-hal non teknis ya di luar pertandingan tuh emang rese itu.
3: Iya.
0: Mending jadi tuan rumah aja udah. Biar
3: tapi,
0: biar tim-tim besar aja yang maju yang main. Gimana gimana?
3: Iya.
0: Bang Hendra.
3: Tapi besok Mesir juga tidak bisa dianggap remeh gitu loh.
0: Oh iya betul.
3: Buktinya kemarin Brazil bisa dikalahkan oleh Norwegia gitu.
0: Ya,
3: padahal kan, Brazil kan itu sudah merepotkan. 5 kali menjuarai Piala Dunia.
0: Ya,
3: bisa
0: ya.
3: Dikalahkan oleh Norwegia.
0: Ya,
3: besok kan betul. Akan bertanding dengan Argentina sekitar ya. Jam 7 waktu Batu Sangkar.
0: Jam 7 waktu ini ya, Indonesia bagian Batu Sangkar ya. Iya iya jam 11 malam besok.
3: Iya.
0: Yep, sulit.
3: Tapi kalau
0: lah, sulit,
3: saya
0: sulit.
3: Mesir kalau sulit. Jam 12 malam itu Mas Ito, maaf ya saya potong pembicaraan Anda.
0: Oh ya nggak apa-apa. Gimana?
3: Suara 93,5 itu suaranya sangat moncer sekali kalau udah jam 12 ke atas.
0: Oh iya. Moncer ya.
3: Iya. Uih. Ibarat air gitu loh.
0: Iya iya iya ibarat air. Ya. Kalau udah malam tuh baru kenceng gitu ya.
3: Iya, tapi kalau pagi sampai siang juga ini sih. Cuman kalau agak sedikit-sedikit itu jam maghrib lah sampai sekitar jam 10 malam tuh. Ntar jam 10 ke atasnya udah bagus lagi. Mungkin faktor cuaca kayaknya.
0: Iya. Betul, bisa jadi ya faktor ya faktor cuaca. Atau bisa jadi juga ya karena ada kendala teknis gitu-gitulah Bang Hendra.
3: Iya. Ini kan dari Bukit Gompong gitu ke Batu Sangkar kan cukup jauh.
0: Oh iya, betul. Lumayan lah ya.
3: Iya, dari gunung ini nih, gunung apa sih yang di Solo itu tuh?
0: Gunung
3: Talang.
0: Kerinci gak sih? Solo. Talang apa yang bagian mananya?
3: Kalau Gunung Kerinci itu dekat berbatasan dengan Solo Selatan.
0: Solo Selatan ya.
3: Muara Labu tuh.
0: Gunung Kerinci ya.
3: Soalnya Solo Selatan, ya. Pemancar Rile Pro 1 Padang di Solo Selatan kan juga ada.
0: Iya, betul.
3: Mungkin terus warga Kerinci itu juga bisa mendengarkan Pro 1 Padang kayaknya.
0: Iya, harusnya sih ya. Kayaknya iya deh, ada beberapa daerah atau wilayah di sana yang mungkin juga akses gitu ya.
4: Bisa.
3: Oh,
4: bisa
3: jadi pemancar relay ini seperti Telkomsel itu yang begitu kan, Mas Tito?
4: Iya, tower.
3: Seperti tower Telkomsel.
4: Iya. Tower. Oh, ini iya. Kan kita di sini kan juga ada tower gitu. Nih, di sini. Di
3: jadi
4: kantor
3: dari
4: RRI,
3: studio ke
4: gitu.
3: Pemancar relay itu dipancarkan lewat satelit ya?
4: Iya.
3: Pakai satelit sama seperti pemancar
4: iya
3: RCTI gitu kan ya.
4: Iya. Kayaknya iya ya. Mungkin ya, nanti kita coba tanya deh sama temen teknik kita tuh.
3: Ya, cuman pesan lagi dari saya
4: iya.
3: Kalau bisa itu volumenya lebih diperbesar lagi.
4: Oke. Siap. Siap Bang.
3: Soalnya
4: Hendra.
3: Pro 1 Padang dengan Pro 2 Bukit Tinggi itu RRI Pro 2 Bukit Tinggi bergandengan itu.
4: Bergandengan.
3: Tetanggaan.
4: Ya. Iya, iya.
3: Kalau di sini berdekatan.
4: Iya. Oke deh kalau begitu Bang Hendra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Bang Hendra nih?
3: Lagu ini yang soundtrack film Titanic itu dari Celine Dion ya.
4: Iya. Betul. Dari
3: tapi saya judulnya nggak tahu gitu loh. Kalau saya
4: judulnya itu apa ya? My Heart Will Go On.
3: Iya, sekarape lah, terserah Mas Tito lah. Yang penting soundtrack dari film Titanic.
4: Oke deh, lagu terakhir ya nanti kita puterin.
3: Saya kalau ngomong bahasa Inggris ini agak ribet gitu loh, agak belepotan.
4: Iya, nggak apa-apa kok.
3: Yang ya penting, malum aja dulu, gak tamat
4: yang,
3: PK aja gak lulus
4: yang, sayang. Gak apa-apa Bang Hendra, yang penting Bang Hendra kan tadi kasih kode-kode tuh ya, kasih sign-sign gitu, jadi kita tahu, jadi gampang nyari lagunya gitu.
3: Clue-nya.
4: Clue-nya, iya yeah, itu.
3: Iya. Yeah.
4: Betul. Oke deh, ada salam-salam gak Bang Hendra?
3: Salam buat Mbak Ayu tuh di Pulau Serem Maluku Utara ya.
4: Iya, yeah, Maluku Tengah.
3: Di Maluku Tengah, kayaknya masuk dekat apa Ambon kayaknya kan?
4: Iya, dekat-dekat sana deh kayaknya.
3: Terus buat Hanapi udah masuk?
4: Udah tadi.
3: Iya. Terus buat Kak Mary, buat yang di Batu Sangkar tuh.

Batu Sangkar ya. Kita juga coba cek pendengar-pendengar kita yang ikut gabung dari WA kita. Ada Bang Nahdi request lagu Slang. Waduh, sayangnya ya, malam hari ini lagunya mancanegara tahun 80-90. Tapi terima kasih ya, ini Bang Nahdi sudah ikut bergabung. Ada Ibu Anwar juga malam hari ini. Selamat malam ya untuk Ibu Anwar malam hari ini sudah ikut bergabung. Terus juga pendengar kita berikutnya nih, nomornya di 081378111 sekian sekian sekian sekian. Lalu ada juga yang ikut bergabung telepon ya, tapi agak susah ngangkat nih, di 085133375 sekian sekian sekian. Lalu berikutnya, assalamualaikum, saya nonton lewat TVRI tapi RRI Pro 3 tetap on, Bang Hendra. Oh, ini Kayu nih ngerespon pertanyaannya Bang Hendra tadi ya. Jadi Bang Hendra, Kayu itu nontonnya lewat TVRI tapi tetap juga dengerin RRI Pro 3 gitu. Kalau mau masuk Pro 3 15 menit sebelum tanding, Bang Hendra harus dia telepon. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar untuk Anda malam hari ini yang sudah stay tune ya di program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Tuh, Kak Dinda juga nih, ku telepon nih ya, Kak Dinda. Tapi kita udah gak bisa terima telepon lagi nih, Kak Dinda. Terima kasih ya, Kak Dinda juga lagi monitor sepertinya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita putarkan dulu lagu-lagu pilihan Anda malam hari ini. Tetap bersama kami, RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Final RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa 7 Juli 2026, Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin dah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.

0: Selamat pagi, Bu. Saya ingin mengurus...
1: Oh, langsung ke loket samping aja ya, Pak.
0: Oh, iya. Bu, saya ingin mengurus...
1: Tunggu ya, Pak. Tunggu. Hindari pelayanan seperti itu. Karena esensi dari pemerintahan yang baik adalah penciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang diarahkan untuk masyarakat.
0: Selamat pagi, Bu. Saya ingin mengurus akta kelahiran, Bu.
1: Oh, siap. Silakan, Pak. Boleh saya minta berkasnya?
0: Iya.
1: Selanjutnya, Bapak ke loket sebelah untuk mengambil nomor registrasi pendaftarannya ya, Pak, ya.
0: Terima kasih, Bu. Ini, Bu.
2: Mohon menunggu untuk penginputan datanya ya, Pak.
0: Siap, Bu. Terima kasih banyak.
1: Orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: bagus mobilnya.
1: Iya.
0: Eh, Pak, itu tuh, wah, lebih bagus lagi mobilnya.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh, Pak. Hah, itu juga bagus.
1: Iya.
0: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
1: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu, Ibu.
0: Iya.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kita akan jelang hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Pregar kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional untuk gelaran Pesta Bola Dunia, tepat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda akan sama-sama ikuti juga dengarkan pertandingan antara Portugal melawan Spanyol. Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara, untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Pak Yusuf. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back soundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League. Portugal menang. Meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang. Juga Anda, kami akan membuka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Oh, ya, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
3: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa iya, pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu. Lebih kepada memang lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York umpamanya itu miliaran dan seterusnya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari umpamanya hanya dari sisi bagaimana pendapatannya. Oke, karena wali kotanya besar, itu bisnisnya gede, yang saya bilang tadi wali kota New York itu dapat 4,2 miliar rupiah per tahun gitu ya, sementara di DKI cuma 72 juta per tahun. 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu. Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan, bukan ini penyebabnya ini perilaku korup, jadi bukan iya. Soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
2: Tapi kan berpotensi kita. Pak Saud, ketika gaji kecil, namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
3: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang nggak digaji, yang nggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian? Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat okay lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda. Ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya. Tanggung jawab skala kota kan beda. Masa disamain semua 20% PAD? Ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang pengkajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepada daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak. Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah. Kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
2: Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
3: Tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
2: Ya,
3: itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas. Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uang ya Pak Saud. Lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting. Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas. Makanya ya gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya,
2: CSR ya.
3: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang itu KPI, dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
2: Ya baik. Nah makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
3: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi, dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik gitu mas.
2: Iya
3: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, enggak bisa kayak gitu, itu enggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu, terus sistem fiskal, status otonomi daerah, itu kan banyak harus dibenahi tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
2: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya, kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
3: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
2: Iya.
3: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya bohir atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti yang Mas Lungan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana, nanam sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
2: Iya, gitu, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
3: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
2: Iya.
3: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan Kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita redefinisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja, Mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas gitu. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu, baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya, ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
2: Iya.
3: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
2: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
3: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
2: Iya.
3: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
2: Iya kan? Pak Saud, kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
3: Ya sebenarnya udah banyak ya, Mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center for Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
2: Pilihannya,
3: ekonominya, ya, nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang, ya kan?
2: Artinya
3: dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas, itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ diikuti pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh. Nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanya kepala daerah, Mas, tanya kepala daerah. Pernah enggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu enggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan.
2: Oke.
3: Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya. Pak, udah pernah orang KPK? Oh, udah, saya kenal orang ini, nomornya ada banyak sama saya.
2: Merasa aman.
3: Begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
2: Oke.
3: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya, personal itu. Ya, kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan?
2: Iya.
3: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
2: Baik.
3: Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas, bukti tetap baik.
2: Ya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
3: Semoga bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
2: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
3: Ya, malam.
2: Dengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebutnya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
6: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Johan, selamat malam.
7: Malam, malam Pak Lukman, apa kabar?
2: Kabar sehat, Pak Johan. Sehat ya, Prof?
7: Iya, iya. Ya, baik-baik ya.
2: Ini
7: ya,
2: nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat ya, PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
7: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati, wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Yeah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
2: Bisa
7: ya,
2: berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
7: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Ya. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah itu aja, ya dari PAD.
2: Yeah.
7: Nah itu, tapi itu biaya operasional itu kan
2: bukan gaji
7: untuk,
2: ya?
7: Bukan, jadi untuk belanja, apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
2: Iya, iya.
7: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
2: Iya.
7: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal, ya. Nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik, ya, di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin. Lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
2: Yeah.
7: Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP.
2: Yeah.
7: Kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah for model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD? Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan. Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut, ya kan.
2: Yeah.
7: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut, ya itu nggak mungkin juga kan. Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan, kalau saya nggak salah itu diusulkan

0: dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, wow. Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu, ya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah,
1: okay,
0: dari PAD. Itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya kalau dia bisa naikin penghasil pendapatan hasil daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun,
1: yeah,
0: bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji.
1: Yeah.
0: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya.
1: Yeah.
0: Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Yeah. Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya. Biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
0: Ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri, katakan gitu, ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan, ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise, ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya,
0: pegang jabatan, cari pamor,
1: nah, gitu
0: ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana.
1: Baik.
0: Ya kan, secara wajar.
1: Ya.
0: Itu maklumat.
1: Iya, tahan dulu Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya, Ninding, yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
2: Ya. Baik, Lukman dan Prof. Joermansah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau

0: memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih. Ninding, silakan Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya, sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
2: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
1: Iya.
2: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan, target misalnya sekian, lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan, kayak gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar N43 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus itu akan membuat, katakanlah, dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur. Nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Amin, amin. Sama-sama malam. Ya.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Joharmansyah Johan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Idaho, 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan datang, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Kelompoknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya, di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang. Kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang.
1: Yeah.
2: Itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka.
1: Yeah.
2: Seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata Brazil, kalah dari Norwegia.
2: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
2: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, wow, luar biasa.
2: Jadi itu Brasil.
1: Yeah.
2: Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat.
1: Yeah.
2: Dan juga berlangsung terbuka ya. Enggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang.
1: Iya.
2: Yeah. Enggak ada pilihan yang lain. Begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah Pesta Terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
1: Oh, yeah.
2: Karena Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia.
1: Yeah,
2: apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia ya, nah, gitu ya.
2: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
2: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh.
1: Yeah.
2: Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat. Bahwa banyak, sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2 kali 45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal.
1: Yeah.
2: Ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya, hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini yang menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan, atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
2: Iya, karena itu mereka mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
4: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
5: Iya betul, Hana, karena Spanyol kan memang diperkuat oleh pemain-pemain bagus ya, seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, juga di tengah ada Rodri, dan di belakang ada Enrique Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
4: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
5: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya, karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
4: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur ke sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi ini, misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
5: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam, karena memang di waktu itu ya satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan skuad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
4: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini 4 lebih ke Spanyol, 1
5: dari
4: di Portugal. Dari, Pak Daniel di Sorong.
5: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta, namanya superkomputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini, dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
4: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
5: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas 1 semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor asis di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu Ana.
4: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, yeah. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
5: Ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu, nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu, siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan, ya akan keluar sebagai pemenang.
4: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
5: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bounou dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
4: Oke, ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
5: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
4: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
5: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol, seperti itu.
4: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
5: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
4: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
5: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola.
4: Seperti itu. Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih Bung.
6: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman.